0: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali untuk mendapatkan ini sesudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wakil. Ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya. Karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
9: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
9: Kernel beras Fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang 40

0: Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. dan tampak

0: pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya di suasana pagi yang penuh dengan semangat hari ini, kita boleh melakukan begitu banyak hal baru dalam kehidupan kita, mencoba sesuatu yang baru dan juga berharap agar semuanya bisa semakin lebih baik lagi.

0: Saudara pendengar, Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ini adalah momentum untuk mengenang lahirnya gerakan Pramuka sebagai wadah pemersatu berbagai organisasi kepanduan di Indonesia. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya gerakan Pramuka dalam membentuk karakter, kemudian juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan, semangat gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat dan juga bangsa melalui pendidikan kepramukaan. Dan tentunya banyak sekali manfaat dari kegiatan Pramuka yang bisa didapatkan oleh generasi muda kita. Ya, kalau Anda melihat di Kabupaten Toli-Toli seperti apa sebenarnya peran Pramuka? Apakah gaungnya itu memang benar-benar masih ada? Kemudian juga gambarannya seperti apa? Anda boleh bergabung bersama kami dalam program Opini di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sembari Anda disibukkan dengan setumpuk aktivitas di pagi hari ini, khususnya bagi Anda yang ikut serta dalam kegiatan Pramuka, tentunya Anda bisa memberikan opini Anda pendengar untuk hari ini memaknai Hari Pramuka seperti apa sebenarnya upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Dengan adanya kegiatan Pramuka ini, itu bisa membentuk karakter generasi muda kita semakin lebih baik lagi. Ini tentunya menjadi harapan kita bersama, agar generasi muda kita punya mental kepemimpinan yang lebih baik dengan apa yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan Pramuka ataupun juga pengurus Pramuka. Dan untuk pagi ini, pendengar, kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung untuk meramaikan kebersamaan kita di program Opini. Namun sebelumnya saya ajak Anda dulu untuk mendengarkan wawancara rekan Datra Hasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kak Rusman Erusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tentunya kita ketahui bersama peringatan Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus 2026. Tentunya ini menjadi momentum bagi seluruh anggota Pramuka dalam memeriahkan hari ulang tahunnya. Tentunya ini semangat apa yang perlu dilakukan atau diterapkan kepada seluruh peserta didik utamanya Pramuka agar momentum Hari Pramuka ini benar-benar dihayati sebagai organisasi yang berdampak kepada peserta didik. Silakan Pak Rusman.
2: Baik, terima kasih Pak. Dari Buperta, Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, tempat pelaksanaan Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kali ini kami Rusman Erusia, selaku pimpinan kontingen cabang Kuarcap Bol Pajamnas kali ini, menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama, seiring dengan semangat apa yang menjadi slogan atau tema kegiatan Harpram di 2026 kali ini, yakni terampil, kreatif, berinovasi, berkarya, mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Yang kedua, tentu ini merupakan ajang pertemuan terbesar antar pramuka setingkat SLTP yang disebut dengan penggalang, bertemu dari seluruh penjuru tanah air di satu titik di Cibubur, Jakarta Timur. Selanjutnya, tentu ini merupakan semangat dalam berpramuka anak-anak kita sendiri dalam rangka membentuk karakter dan jiwa kemandirian serta patriotisme bangsa.
1: Ya, tentunya di Hari Pramuka nanti tanggal 14 Agustus. Nah, tentunya ini menjadi momentum untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk merefleksikan bagaimana perjuangan kemerdekaan. Ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pramuka juga dalam hal bagaimana mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Silakan Pak Rusman.
2: Terima kasih. Dari masa ke masa dalam perjalanan sejarah kepramukaan Indonesia ini, di tingkatan pusat sampai dengan di tingkatan ranting itu tidak terlepas dari peran serta TNI Polri gitu. Di kepengurusan di tingkat nasional saja, itu ketua kuarnasnya adalah seorang jenderal, jenderal purnawirawan Budi Waseso, itu ya, kita kenal ya Pak Budi Waseso. Kemudian sekjennya juga mantan Kapolri Pak Dai Bahtiar. Lebih ke dalam lagi tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya jiwa patriotisme itu sangat lengkap di Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, seperti patriot yang sopan dan kesatria. Jiwa kepatriotismenya itu tetap terjaga dalam jiwa seorang anak pramuka. Apalagi kalau lebih jauh ke tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, itu yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali adalah pasukan dari pramuka itu sendiri Pak. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana nasionalisme jiwa-jiwa pramuka yang tertanam dalam diri anak-anak kita.
1: Baik, terakhir apa apa yang menjadi harapannya kepada seluruh pengurus, pembina maupun anggota Pramuka di seluruh Indonesia agar 14 Agustus ini menjadi momentum untuk bagaimana Pramuka itu lebih hebat dan lebih unggul? Apa harapannya?
2: Baik, tentu kita berharap Pramuka itu tidak hanya sebatas seragamnya, kemudian tidak hanya sebatas gembira ria, bermain-bermain dan sebagainya, tetapi kita memang syarat dengan ilmu pengetahuan. Kegiatan Jambore Nasional yang kemudian dirangkaikan dengan Hari Pramuka ke-65 kali ini itu perpaduan antara bagaimana jiwa korsa seorang pramuka dengan mencintai tanah airnya. Terbukti kita berbeda wilayah, berbeda tempat, berbeda kabupaten, bahkan provinsi itu bertemu di satu titik dalam satu wadah pramuka, satu anak bangsa. Tentu harapannya pramuka tidak hanya seremonial gugur saat hari pramukanya saja di perayaan, tetapi lebih jauh itu kemudian pramuka tidak berhenti di itu saja, akan berkelanjutan karena pramuka itu akan melahirkan generasi-generasi pramuka. Satu hal yang menarik bahwa satu-satunya kegiatan ekskul, ekstrakurikuler yang diikat dengan tiga kebijakan yang kemudian sebagai payung hukum dan dasar hukum tertinggi. Yang pertama itu dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menjadi dasar hukum gerakan pramuka. Yang kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang termuat dalam kurikulum di setiap satuan pendidikan secara berjenjang. Dan yang terakhir ada yang terbaru. Yang terbaru itu termuat dalam Permendikbudmen, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025. Di mana penekanannya adalah pramuka itu menjadi kegiatan wajib yang harus ada di sekolah. Tentunya kalau melihat dari regulasi dan kebijakan yang ada, mau tidak mau, siap atau tidak siap, dimanapun kita berada, semua elemen, semua golongan, apakah itu anak didik, pembina, pelatih, bahkan guru itu sendiri sebagai tenaga pendidik, itu harus memang bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, kemudian bagaimana menghidupkan pramuka yang ada di setiap wilayah. Harapan yang terakhir bahwa Jambore Nasional kali ini yang dirangkaikan dengan Hari Pramuka yang insya Allah akan dibuka langsung dan bertindak sebagai pembina upacara, Bapak Presiden Insinyur Prabowo Subianto selaku Pramuka Tertinggi Nasional, selaku Ketua Mabinas atau Majelis Pembimbing Nasional akan membuka acara tersebut sebagai ajang kemudian bertemunya anak pramuka seluruh Indonesia sebanyak 30.000 ditambah dengan PLN pramuka luar negeri itu sekitar 42.000 yang akan ikut upacara pada pembukaan Hari Pramuka yang dirangkaikan dengan pembukaan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia.
1: Baik, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Baik, saudara pendengar, kita sudah mendengarkan bagaimana tadi wawancara Reganda Trahasan bersama dengan Rusman Erusia yang mengatakan bahwa keberadaan pramuka ini memang sangat penting untuk membentuk karakter anak bangsa kita. Setidaknya lewat kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan dalam kepramukaan itu akan menjadikan anak-anak bangsa kita menjadi lebih tangguh, kemudian juga menjadi jiwa-jiwa yang tidak mudah putus asa, ya. Kemudian juga pekerja keras, punya tanggung jawab, rasa kemanusiaan, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan nilai positif itu mulai dibangun dengan adanya kegiatan kepramukaan. Seperti apa sebenarnya pendengar, ya, kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan atau upaya yang perlu kita lakukan sehingga pramuka ini tetap selalu eksis, ya, di tengah para pelajar kita, di tengah-tengah generasi muda kita, sehingga para generasi muda kita merasakan manfaat yang begitu besar dalam kehidupan mereka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang kelak tentunya akan sangat bermanfaat ketika mereka menjadi seorang pemimpin. Dan pendengar, untuk pagi ini juga nanti kami akan mengajak Anda mendengarkan format dialog Toli-Toli Menyapa yang akan menemani kebersamaan Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
3: Ya Oma Singka, itu ya Bapak Parala.
4: Kulit jangan rambut kita indak sama.
5: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
6: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
7: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
8: Kami sadulur. Keberagaman kita, anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
9: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Baik, pendengar pasti kami temani Anda untuk pagi hari ini. Nikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat dan hari ini semoga ada begitu banyak kebaikan yang menyertai kehidupan kita.

0: Baik, saudara pendengar, sudah pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Dialog Toli-Toli Menyapa, membahas topik 65 tahun Gerakan Pramuka Menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Ahmad Mukadas.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas soal 65 tahun Gerakan Pramuka Menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Seperti apa sebenarnya Gerakan Pramuka di Kabupaten Toli-Toli dan bagaimana masyarakat ataupun pelajar bergabung dengan Gerakan Pramuka ini di berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMP maupun SLTA. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio maupun hadir via Zoom. Yang pertama ada Wakil Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli, Sahyul R. Lumagio SE. Assalamualaikum Pak Sahyul.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, sehat ya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Kemudian ada Muhammad Amin, 01 Dewan Kerja Ranting Baulan. Assalamualaikum Amin.
5: Waalaikumsalam.
3: Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan bersama dengan dua narasumber lainnya yang bergabung di via Zoom. Ada pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Zikron, SHMSC. Kemudian juga ada pembina gugus depan teratai SDN Pembina Toli-Toli, Bapak Abdul Gapar SPD, yang juga bergabung via Zoom. Dan kita akan bersama-sama berbincang soal bagaimana sebenarnya Pramuka baik di tingkat SD, SLTP, SLTA dan tentunya di tengah-tengah masyarakat kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Anda pendengar dimanapun Anda berada di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung dan berbincang-bincang dengan narasumber kami di pagi hari ini. Saya mungkin sapa yang bergabung via Zoom, mungkin sudah ada yang bergabung. Saya coba sapa. Ada Pak Gapar, Pembina Gudep Terata SDN Pembina Toli-Toli. Pak Gapar, assalamualaikum. Selamat.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih Pak Gapar sudah bergabung. Mungkin kameranya bisa di-on-kan Pak, supaya pemirsa RNet juga bisa mendapatkan visualisasi daripada Pak Gapar selain kami di studio. Iya, dibuat landscape ya, Pak, kameranya, supaya visualisasinya di YouTube bisa bagus Pak Gapar. Saya mungkin ke Pak Sahyul R. Lumagio, Wakil Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli. Berbicara soal Pramuka, ini bagaimana sebenarnya masyarakat kita atau generasi muda kita saat ini bergabung dengan gerakan Pramuka khususnya kita di Kabupaten Toli-Toli. Silakan. Baik. Ya, mohon ke mikrofon.
4: Oh iya. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Alhamdulillah sampai hari ini masyarakat kita menyambut dengan antusias terkait dengan pendidikan Pramuka khususnya untuk peserta didik.
3: Ya, mungkin ke mikrofon lagi. Baik. Sedikit. Iya. Supaya kami bisa mendengarkan ya. Suara. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kak. Untuk masyarakat sangat antusias, mereka mendukung anak didiknya untuk dibina di Gerakan Pramuka khususnya di Kabupaten Toli-Toli Kak saat ini.
3: Iya. Artinya responnya sangat positif sekali ya.
4: Responnya sangat positif sekali. Karena memang jujur saja Kak, di pendidikan Pramuka itu pendidikan karakter, pembiasaan. Baik dari di tingkat siaga di satuan pendidikan SD, kemudian di Penggalang di satuan pendidikan SMP dan penegak di satuan pendidikan SMA atau SMK sederajat dan bahkan sampai ke perguruan tinggi Kak. Seperti itu.
3: Ya, sebenarnya apa positifnya? generasi muda kita bergabung di gerakan pramuka, baik mungkin di tingkat SD, tingkat SLTP, tingkat SLTA. Ini masyarakat juga ingin mengetahui seperti itu. Silakan.
4: Iya, baik. Sisi positifnya, Kak, bukan hanya jadi di pramuka itu, khususnya di peserta didik baik siaga, bukan hanya belajar tentang life skill-nya, kecakapan hidup ya, bukan hanya belajar tentang semapur, tapi bagaimana mengamalkan Trisatya dan Dasadharma seperti itu, Kak. Mm-hmm. Jadi kan di pramuka itu ada yang namanya permainan Dasadharma. Jadi dari poin 1 misalnya, tahu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, sampai bahkan sampai poin 10, Kak. Kita melakukan permainan-permainan game untuk bisa mereka mengamalkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu.
3: Artinya ada sisi positifnya ya?
4: Iya, ada sisi positifnya. Mereka dan rata-rata yang bergabung bersama kita di kepramukaan, mereka saat ini generasi kita sudah, bahkan sudah ada yang jadi dokter, bahkan sudah ada yang bergabung di TNI dan Polri.
3: Oke, ditahan dulu. Saya ke Muhammad Amin. Ini Muhammad Amin masih duduk di SLTA ya?
5: Tidak, Kak.
3: Sudah kuliah?
5: Enggak juga, Kak. Lagi persiapan untuk pendaftaran, Kak.
3: Pendaftaran ya. Siap. Nah, sebenarnya apa yang didapatkan sisi positifnya semenjak mungkin bergabung di gerakan pramuka, dan di bajunya Amin ini banyak lencana-lencana yang disematkan, mungkin juga bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRNet kita. Silakan, Amin.
5: Jujur, bagi saya sendiri ikut pramuka itu suatu keberuntungan buat saya sendiri, Kak, karena cukup banyak, bahkan bisa saya bilang sangat banyak hal-hal positif yang saya dapatkan di pramuka, Kak. Mulai dari kemandirian, terus saya bisa lebih dekat ke agama, karena pramuka itu bukan hanya tentang alam, Kak. Jadi kita juga diajar tentang agama, dan juga tetap berbakti kepada kedua orang tua, Kak. Dan kalau lambang-lambang saya, mungkin di bagian sini ada pandega atau bantara, Kak. Bantara ini didapatkan di masa jenjang SMA, Kak. Kanan-kiri. Yeah. Ini ada pengambilannya, Kak. Kalau yang ini, kita nanti mengikuti kegiatan Remuna Nasional, Kak, di Cibubur, Jakarta, Kak.
3: Seperti saat ini berlangsung, ya?
5: Siap. Kalau sekarang, itu namanya Jambore, Kak. Kalau yang ini, Kak, ini Perancaka, Kak. Didapatkan di Gorontalo kemarin, Kak, tahun kemarin. Kalau ini pinjabatan, Kak, wakil ketua dewan kerja kemarin, Kak. Namun sekarang saya menjabat sebagai ketua dewan kerja ranting, Kak. Kalau di sini sendiri, Kak, ada pin dewan kerja ranting, Kak. Ini dipakai kepada dewan kerja ranting di setiap kecamatan, Kak. Demikian, Kak.
3: Ya, kemudian kenapa Amin mau bergabung dengan gerakan pramuka? Karena banyak organisasi-organisasi, terutama mungkin di tingkat SLTA itu kan banyak organisasi di sana. Ada OSIS-nya, ada PMR-nya, ada pramukanya. Kenapa terkhusus ke pramuka?
5: Kalau itu sebenarnya pramuka itu sudah lebih enjoy dan lebih rileks sekarang, Kak. Jadi kita tidak hanya dikasih ikut satu kegiatan yaitu pramuka, namun saya juga ikut kegiatan paskib, ikut basket, dan olahraga lainnya, Kak. Jadi tidak hanya pramuka, Kak. Dan pramuka itu sendiri tidak mempermasalahkan sama sekali kalau kita ikut kegiatan lain yang lebih positif. Demikian, Kak. Karena pramuka itu lebih ke kita belajar untuk bisa lebih baik, Kak. Tidak mencakup di alam atau hanya semapor dan materi-materi selanjutnya, Kak.
3: Iya, karena kan orang melihat kalau pramuka pasti cuman berbicara soal alam, berbicara soal semapor dan lain sebagainya. Rupanya ada juga hal-hal positif lainnya yang didapatkan dari gerakan pramuka itu, Amin.
5: Sangat banyak, Kak. Nggak hanya di alam sih, Kak, kalau saya sendiri. Malahan pramuka itu lebih mengajar kita ke lebih dewasa, Kak. Seperti sekarang, kita belajar untuk public speaking, terus terkadang pramuka juga lebih ke agama sih, Kak. Gak cuman Islam sih, Kak. Semuanya ada tupoksinya masing-masing, Kak. Jadi banyak pengalaman yang orang mungkin lihatnya dari luar cuman tentang alam, ternyata tidak, Kak. Demikian.
3: Oke, baik. Ditahan dulu. Saya ke Pak Abdul Ghafar, pembina Gudep Trates dan pembina Tolu Toli. Pak Ghafar.
7: Ya.
3: Bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ini agak delay kami dapatkan suara dari Pak Gafar.
7: Ya.
3: Pak Gafar?
7: Ya.
3: Iya. Baik, Pak Gafar, ini selaku pembina Gudeg Teratai SDN Pembina Tolu-Tolu, bagaimana Pak Anda melihat perkembangan pramuka saat ini, khususnya mungkin di tingkat sekolah dasar, dan bagaimana juga SDN Pembina mengupayakan kegiatan pramuka ini tetap berjalan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, Pak Gafar? Silakan, Pak.
7: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tolu-Tolu.
9: Pembina dari Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pembinaan pramuka khususnya di wilayah Kecamatan Bawah dan maupun SMP. Alhamdulillah, sebetulnya sesuai dengan program masing-masing
7: sekolah itu diprogramkan ada kegiatan ekstra dari masing-masing sekolah. Dan sebetulnya merupakan wajib bagi semua sekolah. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada pembinaan pramuka di sekolah. Semua tingkat.
9: Kami di SDN Pembina itu kita rutin setiap pekan kegiatan
7: latihan pramuka atau ilmu pramuka.
9: Itu yang kami lakukan selama ini.
7: Itu sudah diangkatkan dari bantuan operasional sekolah. Tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa tidak ada pembinaan di sekolah. Jadi semua sekolah itu ada kegiatan masing-masing.
9: Iya,
3: Iya, artinya kegiatan pramuka di SD Pembina Tolu-Tolu sampai dengan hari ini berjalan secara baik, Pak Gafar, ya?
7: Ya, alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3: Iya, sebenarnya apa nilai positif, nilai plusnya yang diperoleh oleh siswa kita, Pak, dengan mengikuti kegiatan pramuka ini, Pak?
7: Ya, jadi mengikuti kegiatan pramuka ini mereka ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan
9: dengan kebiasaan yang dikembangkan di sekolah itu tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari tujuh kebiasaan itu yang dikembangkan di pramuka setiap kegiatan itu harus ada. Nah, kemudian di luar itu ada juga kegiatan baris terbaris atau PTB yang dikembangkan di sekolah. Apalagi dalam rangka 17 tahun ini. Pembinaan pramuka lebih aktif lagi untuk pembinaan PPD. Di luar itu ada kegiatan kebiasaan di sektor ini yang dikembangkan mulai dari nyabang tidur, berolahraga, kemudian makan bergizi, kemudian dia belajar, kemudian juga ada kegiatan

0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, iya. Baik, sementara diperbaiki, kami juga masih menunggu satu narasumber lainnya, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Tali, Bapak Muhammad Sikron, yang juga akan bergabung dan berbincang-bincang bersama kita di pagi hari ini di 65 tahun Gerakan Pramuka Menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Pak Sikron, assalamualaikum, Pak. Mic-nya mungkin bisa di-on-kan, Pak Kadis. Kami tidak mendengarkan penjelasan Pak Kadis. Iya. Pak Kadis, assalamualaikum. Kami bisa belum bisa mendapatkan mendengarkan suara dari Pak Kadis. Mikrofonnya masih di unmute.
2: Iya,
0: baik. Kami sudah bisa mendengarkan.
2: Terima kasih.
0: Iya, saya tertarik batik yang dikenakan pagi hari ini, luar biasa ini, Pak Kadis.
2: Terima kasih.
0: Iya, baik. Pak Kadis, kita berbicara soal 65 tahun Gerakan Pramuka Menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Tali sendiri, seperti apa, Pak, mendorong agar Gerakan Pramuka ini kita berharap tidak hanya bergema di dalam kota, di ibu kota kabupaten, tetapi ya sampai ke tingkat desa-desa lah. Karena kalau kita melihat sekarang pantauan kami, ya gemanya hanya di dalam kota, ibu kota kabupaten, tetapi sampai ke tingkat desa ini masih agak kurang seperti ini. Bagaimana Anda mendorong selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Kadis, silakan.
2: Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad dari RRI, yang saya hormati Pak Haji Abdul Ghafur.
0: Abdul Ghafar, Pak.
2: Iya, beliau kemarin sudah haji itu. Iya, tapi Pak Ghafar, kemudian Pak ada Kak Amin, kemudian ada Pak Sayul dari Kuarcap Toli-Toli. Terkait dengan publikasi barangkali, tapi kalau dari kemarin itu Pak, kalau menurut saya hadir beberapa kuartir ranting terkait dengan HUT Pramuka tanggal 14 nanti ini, jadi meriah Pak, semua aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak terpublis di media sosial itu aktif sekali. Saya ikuti di Salugan kemarin, kuartir ranting Lampasio, kemudian kuartir ranting di Kecamatan Galang. Itu antusias luar biasa Pak. Jadi tidak hanya sekedar berkumpul berkemah di lapangan dan lain sebagainya, ada banyak sekali penanaman nilai-nilai karakter di situ terkait dengan lombanya yang khas Pramuka. Kemudian kalau saya melihat sederhananya begini Pak, kalau anak-anak kumpul seperti itu dan lain sebagainya, lebih kepada pembinaan karakter, pendidikan karakter, dan itu wadah yang terbaik Pramuka ini, wadah terbaik untuk melatih kepemimpinan, melatih karakter, kemudian kejujuran dan lain sebagainya, yang selama ini mungkin masih kurang optimal dilakukan di sekolah-sekolah formal gitu. Jadi ekstrakurikuler kegiatan kepramukaan seperti ini saya ikuti kemarin Pak. Ya, kemarin dulu dari pagi dari Salugan sampai ke Lantapan. Ya. Luar biasa kalau Bapak bisa ikuti sendiri dia punya kegiatan itu membanggakan gitu Pak ya. Membanggakan. Artinya tidak hanya gema di kabupaten, tidak. Justru di kecamatan-kecamatan, di kuartir ranting, di sekolah-sekolah yang saya ikuti media sosialnya, itu semua mengajarkan seperti itu, praktik-praktik yang baik gitu Pak ya, yang tidak hanya sekedar menguliahi anak-anak, tidak hanya sekedar di dalam kelas, dia memang berinteraksi full gitu di lapangan. Saya selaku PLT mengapresiasi kegiatan ini. Mungkin kita di luar kurang menangkap, kurang mengikuti, tetapi orang-orang atau teman-teman di dalam Pramuka sendiri, khususnya guru-guru, khususnya tenaga pendidik, itu mengikuti semua Pak, dari sejak awal perencanaan sampai akhir.
0: Ya, artinya bahwa gemanya tidak hanya di dalam kota seperti itu Pak Kadis ya?
2: Tidak Pak, saya justru berpikir tidak hanya sekedar gema, tidak hanya sekedar publikasi, ini benar-benar untuk membackup kita punya pendidikan. Kan kita punya tema ini Indonesia Emas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bagaimana peran Pramuka di situ? Sejauh ini kan kita melihat terlalu banyak ini tidak hanya di pusat, sampai ke yang paling bawah itu kan kita membicarakan sesuatu yang ideal dan

0: dan sebagainya soal bagaimana kita menuju Indonesia emas tahun 19 tahun ke depan. Tapi kita kurang bikin apa contoh teladan yang baik itu buat anak-anak.
1: Okay.
0: Contoh teladan misalkan soal kepemimpinan, soal apa semua dan lain sebagainya yang menyangkut karakter, yang menyangkut kejujuran. Ya, itu yang nyaris tidak ada. Justru dengan adanya Pramuka ini, insya Allah anak-anak itu mampu memimpin, memimpin dirinya, memimpin kelompoknya, grupnya, dan seterusnya. Saya apresiasi sekali, Pak. Artinya, anak-anak ini sejak dini harus di-backup dengan cara-cara kepemimpinan, dengan cara-cara bersikap kejujuran, dan lain sebagainya. Seperti itu saya lihat,
1: Pak. Baik, baik. Tadi juga Anda katakan bahwa Pramuka adalah wadah terbaik. Kenapa Anda bisa sampaikan seperti itu, Pak Kadis?
0: Sejak SD saya pernah ikut Pramuka, Pak. Terakhir saya ikut di kegiatan Saka Bayangkara. Saya termasuk di situ di dalam pengalaman-pengalaman yang saya ikuti lalu itu dari SD, Pak, SMP sampai SMA waktu kegiatan Pramuka. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Seperti apa yang harus dilakukan gitu dalam kepemimpinan misalkan, dalam bersikap jujur gitu terhadap diri sendiri, terhadap apa yang kita omongkan. Seperti itu saya kira, Pak. Artinya paling tidak ketika kita mau menyimpang, ada hal-hal yang bisa membantu kita untuk kembali ke rel yang betul gitu, Pak. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Dan itu saya tidak bisa menafikan bahwa kesan-kesan waktu mengikuti yang lama itu bisa terbawa sejak sekarang. Kan kita tidak dapat di sekolah formal, di dalam kelas kita tidak dapat, Pak.
1: Betul.
0: Soal kepemimpinan, soal bagaimana mempertahankan apa daya tahan kita. Itu anak-anak di yang kuartir ranting sekarang ini kan sampai hari Jumat nanti, Pak. Jadi 3 malam 4 hari mereka di lapangan. Ada guru-guru pembimbing, ada dia punya macam-macam lah. Dan itu bagus, Pak. Itu bagus. Bagus.
1: Artinya kita ada nilai
0: juga sekalian ini, Pak.
1: Artinya ada nilai positif lah bagi siswa-siswa kita ya, Pak Kadis ya.
0: Iya pasti, Pak. Harus ada, enggak mungkin tidak. Ngapain kita bikin-bikin sesuatu yang tidak ada nilai positifnya?
1: Baik, baik. Ditahan dulu Pak Kadis informasinya, saya ke Pak Sahyu lagi, Wakil Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Toto. Sebenarnya apa peran dari Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter dan kedisiplinan daripada generasi muda kita? Pak Sahyu, silakan.
2: Baik, terima kasih. Mendengar dimanapun Anda berada, Pak Kadis dan Pak Gafar dan Pak Amin. Jadi peran kami di sini...
1: Mohon ke mikrofon.
2: Jadi peran kami di sini adalah kami fokus saat ini kami fokus ke persiapan generasi muda yang dimana ada 3 yang kami siapkan saat ini. Yang pertama adalah karakter dan integritas. Kemudian yang kedua adalah keterampilan nyata. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian kita mendukung swasembada pangan seperti program Bapak Presiden kita. Jadi Pramuka ini tidak hanya sekedar memainkan koloni tongkat, semampur, tidak. Tapi saat ini apalagi temanya pada nanti HUT 14 Agustus ini temanya sudah kebetulan sudah keluar sambutan Kak Kuarnas. Tadi sudah kami menerima tadi pagi. Temanya saat ini adalah menanamkan langkah, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia tahun 2045. Artinya untuk kami di Kuartir Cabang, ini membuatkan satu tantangan buat kami untuk menyiapkan generasi tersebut.
1: Iya, oke. Ditahan dulu. Sayul, ada yang mau bergabung, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Rusli.
1: Pak Rusli di mana?
3: Ya, sekedar informasi, ini suaranya Pak Kadis tadi tidak terlalu jelas, kemudian juga suaranya Pak Gafar. Namun demikian, saya hanya ada satu usulan, menangkapi apa yang sudah dipaparkan, kemudian satu pertanyaan. Ucapan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Narasumber. Ya, salam Pramuka.
2: Salam.
0: Salam.
3: Jadi begini, ini saran. Dalam sistem kepramukaan, saya berharap sekali apa yang pada dasar pramuka, dasar dharma itu ya, pramuka ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu betul-betul dapat tim bisa menciptakan generasi-generasi yang berdaya saing. Itu bisa bermanfaat kepada agamanya, bisa bermanfaat kepada alam, bisa bermanfaat kepada lingkungan. Ya, itu betul-betul dapat menciptakan. Karena kenapa saya katakan demikian, ini usulannya. Banyak sekali ini setelah kita adakan pramuka, hanya pada saatnya saja itu akan bisa kelihatan. Tapi setelah itu, gelap kelihatannya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan saya, sudah 60 berapa tahun tadi?
1: 65 tahun Gerakan Pramuka menyiapkan generasi emas Indonesia.
3: Ah ya, cukup lama Pramuka ini. Saya juga mohon maaf, bukan mau katakan apa, saya juga salah satu bekas pembina Pramuka dari MTS Al-Herat, Pusat Palu, situ. Jadi saya akan terkesan dengan masalah Pramuka ini. Dan saya bertanya, sudah sejauh mana keberadaan Pramuka ini yang akan menjadikan generasi-generasi muda ini bisa benar-benar bisa bermanfaat? Kenapa kata saya katakan? Ya, pada dasar Pramuka itu, dasar Dharma, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saat sekarang kelihatannya, jangankan itu hari Jumat saja anak-anak itu kurang menyentuh kepada masjid. Pada lima waktu kurang saja anak-anak menyentuh kepada masjid. Musala-musala yang ada di dalam saja keadaan terpaksa anak-anak yang akan masuk masjid. Paling banyak bermain HP, paling banyak bermain gitar di luar. Nah ini berarti para pembina dan para yang bisa bertanggung jawab tentang kepramuka ini, benar-benar pramuka ini bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh lingkungan alam sekitar kita. Karena ada di situ di pramuka, setelah itu ada kegiatan namanya itu, ada lintas alam, cinta alam, kayak seperti itu barangkali. Nah ini yang perlu, jangan merusak alam, jangan merusak lingkungan, itu ya berbuat baik kepada sesama. Ini kan banyak terjadi, sampai terjadi perkelahian di sekolah, itu tidak sesuai juga dengan pramuka, kan seperti itu. Nah ini barangkali yang saya sarankan, satu pertanyaan saya kepada kita semua, betul-betul pramuka ini kita jadikan salah satu tombak untuk merubah nasib generasi muda kita yang akan datang. Barangkali demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli di Toli-Toli ya, sudah bergabung. Anda mungkin pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Kita berbicara soal 65 tahun Gerakan Pramuka menyiapkan generasi emas Indonesia. Anda, kami tunggu atensi dan partisipasinya. Saya mungkin ke Sayul kembali, apa yang disampaikan oleh Pak Rusli mungkin bisa ditanggapi sebelum saya ke Pak Kadis dan ke Pak Amin. Silakan, Pak Sayul.
2: Baik, terima kasih. Salam Pramuka, Kak Rusli. Assalamualaikum. kalau kami menanggapi hal tersebut, biasanya kalau pada saat kegiatan, Kak, biasanya kalau kami lakukan di lapangan, kalau pada saat kegiatan, contoh kemarin kegiatan Baden Powell Day itu di tahun 2024 kami lakukan itu, ya kan? Kami di situ bukan hanya sekedar pada saat mau action lomba saja, ketika sudah tiba waktunya untuk ibadah, karena sudah termuat dalam jadwal dan kami konsisten untuk membentangkan kepada seluruh peserta untuk segala melakukan giat ibadah seperti itu. Ya, bukan hanya di kegiatan-kegiatan Baden Powell ajang tingkat cabang saja seperti itu, bahkan pada saat pembinaan di sekolah, kami kan biasa latihannya itu pukul 15.00.
1: Iya.
2: Nah, ketika suara salawat itu mendengar di masjid, kami sudah sampaikan kepada peserta didik kita bahwa kita sholat sama-sama. Jadi pembina pramuka itu bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi pada saat itu kita bersama-sama melakukan ibadah.
1: Oke. Baik, saya ke Muhammad Amin. Ini bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi?
4: Kalau menurut saya, Kak, itu di lingkungan pramuka saya itu sangat tidak benar, Kak. Karena kalau saya sendiri, di semua kegiatan yang saya ikuti, tanpa, bahkan tidak ada satupun kegiatan yang saya ikuti itu tidak sholat, Kak. Jadi kebetulan sekali di Kabupaten Toli-Toli ini pembina-pembinanya telah diberi relasi untuk lebih profesional, Kak. Jadi di kegiatan pramuka itu tidak pernah sama sekali saya dapat pembatasan tentang ibadah, Kak. Mau itu Islam, Kristen, atau agama yang lain, Kak. Apalagi kalau waktu sholat itu, Kak, Bahkan di waktu subuh, Kak, jika kita para peserta masih tertidur, panitia bahkan harus bangun lebih cepat untuk membangunkan para peserta, Kak. Begitu juga di kegiatan-kegiatan lain. Bahkan di suatu lomba, Kak, kalau misal lombanya tinggal sedikit sekali, maksudnya tinggal di ujung sekali sudah, Kak, kalau sudah masuk waktu sholat, itu kita hentikan, Kak. Sebagai panitia, kita juga mengerti tentang adab tentang beragama, Kak. Karena kita tahu sendiri, dasar dharma pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kak. Jadi itu bukan hanya
1: slogan.
4: Slogan, Kak. Kita juga laksanakan, dan dari situ juga kita belajar kalau waktu sholat itu tidak bisa ditunda-tunda, Kak. Demikian.
1: Oke. Tetapi kalau Amin melihat sejauh ini, seperti apa sebenarnya gerakan pramuka diminati oleh generasi muda kita, khususnya mungkin di usia sekolah? Apakah memang mereka berminat di kegiatan kepramukaan, atau mungkin hanya masuk hanya ajang coba-coba dan lain sebagainya?
4: Jujur, kalau saya sendiri, Kak, saya masuk pramuka itu dari SD, Kak. Terus bagi saya dan beberapa teman-teman saya telah saya tanya-tanya tentang kenapa tidak masuk pramuka, mereka menjawab karena pramuka itu membosankan.
1: Ya.
4: Jujur, bagi saya sendiri, itu juga mungkin terjadi pada saya kalau saya belum kenal dengan pramuka, Kak. Karena sebagaimana kita tahu, orang luar pasti hanya menganggap pramuka itu dibawa terik matahari,
1: ya,
4: di alam, dan terus-terusan cuma pegang-pegang tongkat, Kak. Jadi, menurut saya itu cuman hal kecil yang ada di pramuka, Kak. Karena di pramuka ini kita diajarkan untuk menjalin kekeluargaan, adab, dan rasa kepemimpinan, Kak.
1: Oke. Demikian. Baik, ditahan dulu Bapak-bapak narasumber, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di program Toli-Toli Menyapa, 65 tahun Gerakan Pramuka Menyiapkan Generasi Emas Indonesia, bersama dengan 4 narasumber kami. Ada Muhammad Sikron, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, bergabung via Zoom. Ada juga Pak Gafar, Pembina Gudep Terata SD dan Pembina Toli-Toli. Ada Sayul R. Lumagio, Wakil Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli. Dan juga ada Muhammad Amin, 01 Dewan Kerja Ranting Baulan, yang juga hadir di studio. Anda pendengar dimanapun Anda berada, 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 bisa bergabung bersama kami berbincang-bincang. Kita bicara soal kepramukaan di kegiatan pada pagi hari ini. Mengingat besok itu 14 Agustus, itu merupakan peringatan hari Pramuka tentunya. Nah, ini menjadi ajang bagi seluruh teman-teman, menjadi ajang bagi seluruh generasi muda kita yang ikut di kegiatan gerakan pramuka, baik di SD, SMP, dan SLTA, bahkan sampai mungkin ke perguruan tinggi, untuk tentu bagaimana caranya kembali menghidupkan gerakan pramuka dan mengambil hikmah di dalam dasar dharma pramuka yang sudah tentu terus digaungkan. Baik, kita rehat dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana.
5: Ayo, silakan.
6: Hah, capek. Main game
7: Alpha is online.
8: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Maaf, Pak, maaf.
8: Sana cepat.
6: Iya, iya.
8: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
6: Pak. Papa.
8: Apa?
6: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
9: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
10: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
11: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
12: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
13: Hewa ayah nufa be'e be'e ita, banosa sihasara tedu. jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia
14: timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia
15: walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia
16: menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
17: Kami
18: cinta Indonesia.
19: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Iya, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi dan informasi. Di pagi hari ini kita berbicara soal gerakan pramuka, masih bersama dengan empat narasumber kami. Dua hadir di studio, dua piasum. Ada Pak Muhammad Sikron, SHMSI, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian ada Pak Abdul Gapar, SPD, Pembina Gudeb Teratai, SDN Pembina Toli-Toli. Kemudian ada Sahyul R. Lumagio, SE, Wakil Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli. Dan juga ada Muhammad Amin, 01 Dewan Kerja Ranting Baulan, hadir di studio. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Tentu berbincang-bincang dengan narasumber kami. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis.
4: Ya.
3: Iya, Pak Kadis, ini berbicara soal kepramukaan, ini banyak sekali hal-hal positif yang diperoleh generasi muda kita atau anak didik kita atau siswa-siswa kita di berbagai jenjang dan tingkatan, baik SD, SMP, dan SMA. Nah, Anda selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, bagaimana mendorong, Pak, gerakan pramuka ini agar sekali lagi tidak hanya mungkin diminati di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota menjadi ekstrakurikuler, tetapi juga sampai dengan ke tingkat desa-desa. Bagaimana Anda mendorong ini, Pak, sehingga pramuka ini terus bergema sampai dengan ke tingkat desa? Silakan, Pak Kadis.
4: Iya, jadi begini. Pertama tadi terkait dengan, ini ada hubungannya dengan pertanyaan dari Pak Rusli tadi terkait dengan perlu tidaknya ini pramuka ini dia punya apa dampak imbasnya kepada kehidupan sehari-hari khususnya dari anak-anak. Tadi digambarkan terkait dengan dia tidak ke masjid barangkali atau tidak sholat atau tidak ke gereja dan lain sebagainya. Kemudian ada, memang ada hal seperti itu, cuma memang itu konteksnya lain. Saya seperti dari awal melihat bahwa memang diperlukan ini pramuka. Kenapa misalkan sampai, ya ini kan kita punya tema tadi menuju 19 tahun ke depan, sudah satu abad kita, 100 tahun, kita sudah Indonesia emas itu. Termasuk di dalam pramuka di sini, ini yang saya sampaikan tadi kan, mestinya idealnya sukses, Pak. Idealnya sukses. Saya lihat melihat pramuka sudah di on the track gitu ya. Maksud saya sudah di jalan yang benar. Bahwa sekolah-sekolah sudah melaksanakan kegiatan, guru-guru juga sudah berinovasi setengah mati. Dengan kondisi kita yang memang pas-pasan, Pak. Saya harus menyampaikan ini, misalkan di APBD kalau tidak salahnya sekitar 50 jutaan untuk pramuka gitu. 30 mungkin sudah dipakai ke jambore, kemudian 20 sisanya entah untuk apa ya, relatif sedikit. Artinya begini, Pak. Di kepramukaan yang saya lihat, selama saya ikuti, Pak ya, sejak dari SD, kemudian kemarin saya sempat hadiri, bagus dia punya kegiatan, baik. Hanya saja itu tadi, kita tidak bisa mengharap pramuka ini kemudian melahirkan generasi-generasi yang ideal, yang cakep SDM dan lain sebagainya, karena ada banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga tidak mencapai tujuan yang ideal tadi, Pak. Misalkan soal pendanaan, soal penganggaran, ini terkait semua, Pak. Termasuk pembinanya, guru-gurunya, tenaga pendidiknya, bagaimana kita mensupport mereka punya kesejahteraan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, kompleks. Sebagian bilang ini efisiensi, sebagian ini bilang tata kelola yang kurang pas gitu ya. Nah, ini semua yang harus ditimbang. Jadi kalau pramukanya, tujuan pramukanya saya kira sudah oke, Pak. Persoalannya support dari faktor-faktor lain gitu. Support dari faktor-faktor lain. APBD kita kalau seandainya bisa 500 juta untuk pramuka kuarca, bagus. Cuma kan kenyataannya kita ditekan efisiensi dari pusat.
3: Betul.
4: Jadi hal-hal seperti inilah. Saya berpikir begini, Pak, kita jangan memodifikasi lagi ini tujuan pramuka, mempertanyakan keberadaannya dan lain sebagainya, karena itu kurang pas. Dibantu ini, dijaga ini, tetap ini pramuka on the track, kegiatan-kegiatan yang sudah jalan itu kita pertahankan. Kemudian pertanyaannya Bapak, bagaimana caranya Dinas supaya bisa masuk ke desa-desa? Yaitu tadi, Pak, di Dinas, Dinas Pendidikan Kebudayaan Toli-Toli kan ada korwil, ada sebagainya dan sebagainya. Kita juga terhubung langsung dengan guru-guru di sekolah. Itu bisa dianu, bisa di support dari kabupaten. Ya, sejauh ini saya baru beberapa bulan di sini, dukungan moral, Pak. Artinya kalau diundang ke Adis Hadiri dan seterusnya seperti itu, Pak.
3: Oke. Okay,
4: tetapi baik. Kalau dari sisi lain itu guru-guru sudah berjibaku, guru-guru ini, Pak, saya lihat. Sudah banyak sekali inovasi yang dia bikin, berdarah-darah orang di lapangan. Untuk melaksanakan satu kegiatan UDA saja di kuartir ranting itu tidak mudah, Pak.
3: Oke.
4: Okay. Itu guru-guru dan tenaga pendidik, koril dan lain sebagainya itu kan berjibaku, Pak.
3: Iya.
4: Ekstrim kalau saya mau bilang berdarah-darah.
3: Okay.
4: Jadi dibantu ini semua, dijaga track record-nya, kemudian faktor-faktor lain itu yang mempengaruhi itu yang kita perbaiki. Penganggarannya, support ke guru dan tenaga pendidik,
3: okay,
4: dan seterusnya.
3: Iya, baik.
4: Jadi ada banyak faktor, Pak.
3: Okay.
4: Seperti itu saya kira.
3: Iya, baik. Ya. Ditahan dulu, Pak Kadis, saya ke Pak Gafar lagi. Pak Gafar.
5: Baik, Pak.
3: Pak, berbicara pramuka ini bagaimana lebih menghidupkan kembali, Pak, pramuka di kalangan siswa khususnya di tingkat SD saat ini, Pak, di tengah era digitalisasi saat ini yang terus menggempur para pelajar kita, Pak Gafar.
5: Ya, baik, terima kasih. Untuk pengembangan pramuka ini yang di sekolah-sekolah, ini bukan hanya tanggung jawab sebagai pihak sekolah yang bertanggung jawab, ya pemerintah yang bertanggung jawab. Ini harus ada kerjasama dengan orang tua, utamanya dukungan orang tua. Karena kalau orang tua tidak mendukung juga kegiatan pramuka ini, yang jelas tidak akan jalan ini. Ya, karena pendidikan ini ya harus ada tiga pilar yang mendukungnya, yaitu dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, kemudian dukungan dari semua pihak yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan pramuka. Karena kami pengalaman di beberapa sekolah ini, beberapa sekolah yang saya sudah lalui, yang saya sudah pimpin, itu salah satunya adalah orang tua yang mendukung. Kalau kita melakukan kegiatan eskul pramuka, walaupun kita sudah sampaikan ke orang tua atau ke lewat rapat wali murid, disampaikan bahwa ini adalah kegiatan ekstra kurikuler wajib, tidak juga didukung oleh orang tua, itu tidak mustahil tercapai. Kemudian dukungan finansial dari keuangannya. Nah, pihak sekolah kan menyediakan dana dari dana bantuan operasional sekolah. Nah, terus dari masyarakat harus mendukung kalau ada permintaan-permintaan kegiatan. Memang seperti yang sampaikan Pak Kadis, memang betul-betul ekstrim kita di sekolah kalau melakukan kegiatan di sekolah kalau tidak ada dukungan dari orang tua murid. Ya, begitupun di kecamatan-kecamatan. Seperti kita kecamatan Baulan ini melakukan kegiatan kema bersama, tapi didukung oleh biaya yang tidak mendukung. Ya, tidak ada biaya dari sekolah-sekolah. Kalau memang ada biaya seperti kecamatan Galang sekarang dia lakukan, itu memang betul-betul biaya dari masing-masing sekolah dan dukungan guru-guru dan masyarakatnya. Nah, kita di Kecamatan Balon belum sempat melakukan, insya Allah ke depan kita akan lakukan
3: hal itu. Artinya, jadi, artinya Pak Gafar, hidup dan matinya pramuka, terutama mungkin di sekolah ini tergantung juga dukungan dan peran dari orang tua siswa.
5: Ya, jadi itu yang utama, peran orang tua itu yang utama. Kalau kita melakukan untuk kegiatan eskulnya, kalau tidak ada orang tua yang mendukung, ya susah, tidak bisa juga. Kemudian juga dari pihak kuarcap ini saya kali bisa sampaikan, dari kuarcap ini kalau perlu, ya datangilah ke sekolah-sekolah untuk, tidak usah nanti diundang. Kalau kita misalnya ada kegiatan pramuka, tidak usah nanti diundang. Kita kan selalu begitu, kalau bisa datang supaya bisa komunikasi dengan pembina-pembina di wilayah sekolah masing-masing, kan begitu. Lebih bagus seperti itu. Ya. Yang ini kan kita tidak pernah didatangi oleh tim kuarcap ini. Nah, yang selama ini kan dari Kuarcep ini ya, kita tunggu dukungannya yang penuhnya sepenuhnya dari mereka untuk datang. Kemarin saja kita mau diundang untuk pawai obor besok malam atau malam Jumat. Tidak suratnya, bagaimana cuma disampaikan secara lisan. Jadi aneh kan kalau begitu modelnya. Secara lisan datang ke sekolah-sekolah, didatangi kita untuk minta. Ini untuk Kuarcep ini. Saya minta supaya secepatnya suratnya turunkan. Kemudian juga upacara begitu. Upacara Hari Pramuka kalau bisa hadirkan anak-anak setiap sekolah itu ada pasukannya. Jangan hanya hadirkan mungkin 10 orang, 20 orang atau tidak ada sama sekali undangan. Ini besok sudah mau upacara, Pak. Tapi tidak ada undangan ke sekolah-sekolah. Teman-teman dari sekolah-sekolah tanya ke saya karena kebetulan saya korwil, ditanya ada ke undangan pramuka. Belum ada sampai sekarang. Undangan pawai obor saja kita diundang.
3: Baik.
5: Saya masukkan ke barat.
3: Baik. Ditahan dulu Pak Gafar, silakan dijawab Pak Sayul. Masukan dari Pak Gafar ini, silakan.
6: Terima kasih. Yang pertama, saya mohon maaf ke Gafar. Saya kemarin itu sebelum meninggalkan sekretariat, saya sudah titip amanah kepada teman-teman panitia HUT bahwa surat itu sudah saya siapkan kemarin sebelum saya berangkat, karena saya menghadiri juga ada undangan di Kuartir Ranting Dondo. Kebetulan saya didaulat untuk mewakili kuartir, Kak. Jadi saya berangkat. Jadi sebelum saya berangkat, undangan itu sudah siap, sudah ready, dan tinggal diantar ke sekolah-sekolah, Kak. Insya Allah, Kak, kalau memang belum bisa, belum sempat teman-teman panitia HUT antar ke sekolah, insya Allah saya sendiri yang antar-antar.
3: Iya, ada permintaan Pak Gafar tadi bahwa teman-teman Kuarcep ya sekali-sekali, bukan cuma sekali-sekali sebenarnya, datanglah ke sekolah untuk mempublikasi atau mengedukasi siswa kita terkait dengan kepramukaan. Bagaimana ini?
6: Baik, terima kasih sekali lagi, bagus sekali, menarik ini, Kak. Kebetulan kemarin, Kak, saya di SD Pembina sempat diundang dan saya datang di situ. Ada dokumentasinya sama saya, Kak. Saya bermain dengan pramuka siaga di situ. Dan alhamdulillah mereka sangat merespon. Bahkan satu nawaitu saya yang belum tercapai di situ adalah saya pernah menjanjikan mereka untuk hiking lintas dalam kota, Kak. Paling tidak mereka bisa menghafal nama jalan ini, nama jalan ini. Ya kan, kan biasa kita ditulis-tulis, enggak tahu jalan apa ini, jalan apa ini. Jadi saya punya niatan itu dan belum tercapai, Kak, karena memang beberapa kesibukan yang aktivitas saya memang benar-benar padat, Kak.
3: Saya ke Muhammad Amin lagi. Ini sebenarnya Amin, apa namanya? Apa tantangan yang dihadapi gerakan pramuka khususnya di era digital saat ini?
7: Kalau itu sendiri, Kak, menurut saya kita bagi pramuka untuk tetap fleksibel saya, Kak, mengikuti alur zaman. Karena kita tahu sendiri zaman, dengan zaman yang sekarang, kita tidak boleh menutup diri untuk tidak bersosial di dunia digital, Kak. Jadi harus tetap lebih proper lagi untuk mengikuti zaman, Kak. Kalau tantangannya sendiri, Kak, insya Allah kami pemuda-pemuda pramuka siap untuk menghadapi semua tantangan yang jika ada. Dan kalau kalau ada permasalahan, Kak, di pramuka, kami tidak menutup diri. Kami menggunakan kepala dingin tetap, Kak. Terus kami perbincangkan untuk mencari solusinya bersama-sama, Kak.
3: Oke, baik. Sebenarnya masih banyak yang coba kita ingin diskusikan di pagi hari ini, tapi kita dibatasi waktu sebelum berpisah. Saya mungkin ke Pak Kadis dulu, Bapak Muhammad Sikron, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tontoli. Pak Kadis.
8: Iya.
3: Kita sudah berada di penghujung diskusi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tontoli. Apa yang Anda ingin sampaikan, Pak, kepada seluruh masyarakat kita, terutama generasi muda yang mereka bergabung di gerakan pramuka? Silakan, Pak Kadis.
8: Iya. Pertama saya garis bawahi tadi dari Pak Haji. Pak Haji Gafar menyampaikan bahwa pramuka, kegiatan pramuka, aktivitas pramuka itu memang benar. Jangan serahkan ke sekolah toh, jangan serahkan ke pemerintah toh. Harus ada keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, termasuk orang tua khususnya. Karena contoh kalau sekedar dilisankan, diucapkan itu tidak kurang pas rasanya, karena sudah terlalu banyak kita punya nasihat-nasihat dan lain sebagainya yang justru yang kita minim di keteladanan, gitu loh, Pak. Keteladanan dari atas, keteladanan dari samping, jadi teladan itu yang kita minim. Kemudian yang kedua, Bapak, pramuka tetap kita jaga on the track, sudah relatif bagus ini, Pak. Tidak usah lagi dikaca-kacati. persoalan yang kemudian tidak mencapai tujuan maksimal, tujuan optimal dari kepramukaan ini, ada faktor-faktor lain yang lebih besar yang justru mempengaruhi ketidaktercapaian kita punya tujuan. Itu faktor-faktor itu yang harus dievaluasi, bukan pramukanya, karena pramukanya sudah relatif bagus.
3: Iya.
8: Kemudian yang ketiga, Bapak, saya sampaikan menggunakan ini momen ini untuk berterima kasih kepada semuanya, khususnya kepada guru-guru yang ada di ranting-ranting, yang ada di gudeg-gudeg, yang sudah berjibaku, Pak, yang sudah berjibaku untuk apa? Sudah di luar anu, kasihan ini di luar, kasarnya sudah di luar kemampuan anu mereka melaksanakan ini semua kegiatan, melaksanakan ini semua kegiatan, alhamdulillah. Luar biasa. Kita tidak bisa besok, misalkan setelah hari ini pramuka, kemudian besok anak-anak sudah berubah karakternya. Ya, itu akan secara bertahap, akan sampai tua, sampai sepanjang hayatnya. Saya kira itu, Pak.
3: Baik.
8: Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya.
3: Baik. Terima kasih, Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolu-Toli, Bapak Muhammad Sikron, sudah bergabung dan meluangkan waktu kurang lebih sejam berbincang-bincang soal kepramukaan kita. Saya ke Pak Haji Abdul Ghafar, Pembina Gudep Teratai SDN Pembina Tolu-Toli. Pak Ghafar.
5: Ya, baik.
3: Iya, apa yang Anda ingin sampaikan, Pak, sekaligus closing statement? Silakan, Pak.
5: Iya, baik. Terima kasih. Jadi, kaitan dengan kegiatan pramuka ini atau kegiatan ekskul wajib di sekolah-sekolah, saya berharap kepada semua pihak supaya mendukung kegiatan ini. Karena kalau tanpa dukungan dari semua pihak ini tidak akan berhasil. Yang utama sekali dalam kegiatan pembelajaran untuk kegiatan latihan pramuka itu kita arahkan lebih besar ke arah pembinaan karakter. Kalau kita di sekolah-sekolah itu ada 7 kebiasaan anak yang harus dikembangkan di kegiatan pramuka. Dan itu kita dapatkan materinya, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus dikembangkan di sekolah. Dan begitu pun di pramuka seperti itu. Jadi ini kaitannya ada 2, dari pihak sekolah untuk kegiatan pembelajaran di setiap hari, dan ada pembelajaran di kegiatan pramuka itu yang lebih dikembangkan lagi. Karena kalau di kegiatan pramuka dia lebih spesifik dan kelihatan langsung, apalagi pada saat perkemahan. Bangun paginya itu langsung kelihatan, oh ini anak yang biasa bangun pagi. Setelah dia bangun pagi beribadah, setelah itu dia olahraga. Nah ini ada 3, kemudian yang keempat dia belajar. Kelima dia bermasyarakat. Keenam dan seterusnya sampai pada tidur kembali pada malam hari. Nah, pada perkemahan itulah kita dapatkan ilmunya seperti itu. 7 kebiasaan ini yang dikembangkan. Jadi minta dukungan dari masyarakat dan khususnya orang tua murid supaya kegiatan ekstrakurikuler rajin ini bisa terlaksana sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abdul Ghafar, Pembina Gudep Terate SDN Pembina Tolu-Toli, yang juga selaku Kepala SDN Pembina Tolu-Toli. Sebelum ke Amin, saya ke Sahyul, silakan apa yang disampaikan sekaligus closing statement. Silakan.
6: Baik, terima kasih di sahabat dimanapun, sahabat dari dimanapun Anda berada, untuk ya Kak Haji Abdul Ghafar, ke Pak Kadis, dan kami, harapan kami dari Kota Cabang, mohon kami didukung dari stakeholder, dari dinas-dinas terkait tentang pendidikan kepermukaan, mohon kami didukung, Kak. Insya Allah ke depan gerakan pramuka khususnya di Kabupaten Tolu-Toli akan lebih maju dan lebih giat lagi. Kami juga akan mempersiapkan beberapa event-event kegiatan, bukan hanya di peserta didik, tapi kami menyiapkan kegiatan orientasi Mabigus terkait persiapan tantangan ke depan untuk menuju Indonesia Emas.
3: Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Silakan, Amin.
7: Statement saya sangat singkat, Kak. Kami percaya dengan pramuka, anak muda di Indonesia itu bukan hanya jadi penonton, tapi menjadi motor penggerak untuk berubahnya Indonesia menjadi Indonesia Emas, Kak. Demikian.
3: Ya, baik. Terima kasih. Ada Sahyul dan juga Amin sudah hadir di studio. Sebelumnya juga ada Pak Kadis, Pak Zikron, dan juga ada Pak Ghafar. Terima kasih. Terima kasih juga Anda pendengar sudah bergabung dan menyampaikan aspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Tentu kita berharap bahwa gerakan pramuka tidak hanya menggema di dalam kota atau di ibu kota kabupaten di Kecamatan Bolang, tetapi di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Toli, bahkan menjadi ekstrakurikuler wajib baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka.
6: Salam.
9: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, dan pendengar, saya akan temani Anda untuk Toli-Toli siang ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Baik pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, terima kasih kami masih terus hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, kita ke informasi. Badan Pangan Nasional Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu. Ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengkonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi head beras premium. Dalam catatan Bapanas terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan, SIPSAT, hingga pekan pertama Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral melalui pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Meskipun Kementerian Perdagangan Kemendag mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari hukum, yakni subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan. Karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan, yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Baik pendengar, informasi tentang menyoal temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai kandungan gizi. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program Masatu RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih di musik dan informasi. Untuk Anda yang saat ini mungkin lagi sibuk melakukan aktivitasnya masing-masing, selamat siang, selamat melakukan aktivitas Anda.

Ya, pendengar, kita masih terus di musik dan informasi untuk siang hari ini. Kita ke informasi lain. Ya, pendengar, Taman Makam Pahlawan Nasional, Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata menjadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia. Kawasan tersebut menyimpan jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer, hingga tokoh masyarakat. TMP Kalibata berada di Jakarta Selatan dan menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan serta ziarah nasional. Setiap tahun, kawasan tersebut dikunjungi pejabat negara, keluarga pahlawan, hingga masyarakat yang ingin memberikan penghormatan. Keberadaan TMP Kalibata tidak terlepas dari kebutuhan menghadirkan tempat pemakaman pahlawan yang lebih layak. Sebelum dibangun, pemakaman pahlawan di Jakarta berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pemakaman pahlawan sebelumnya berada di Ancol yang ketika itu masih berupa rawa dan hutan belukar. Kondisi tersebut dinilai kurang mendukung pengembangan kawasan pemakaman pahlawan di Jakarta. Pemerintah kemudian memindahkan makam menuju kawasan Kalibata dengan menggunakan lahan sekitar 5 hektar. Pembangunan kompleks pemakaman baru tersebut mulai dilakukan pada tahun 1953. Perencanaan dan pembangunan melibatkan arsitek Indonesia, kontraktor Belanda, serta Tentara Nasional Indonesia. Arsitek Frederik Silaban menjadi perancang utama yang sebelumnya juga merancang rencana TMP Ancol. Pembangunan dilaksanakan Algemeen Ingenieurs and Architects Bureau bersama Dinas Bangunan Tentara Subdirektorium. Kolaborasi tersebut kemudian menghasilkan kawasan pemakaman pahlawan di Jalan Raya Kalibata. TMP Kalibata diresmikan pada 10 November 1954, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1976. Pengelolaannya kembali diatur melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 1984. Luas kawasan kemudian berkembang hingga mencapai sekitar 23 hektar. Pendengar, informasi mengulas sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Ya, pendengar, saat ini pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah dan masih di musik dan informasi, kita ke informasi lainnya. Pendengar, polemik challenge hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras, miras, dinilai melampaui batas etika komunikasi di Indonesia. Penggunaan simbol dan aktivitas keagamaan dalam kampanye tersebut dinilai bukan lagi persoalan kreativitas. Ini menyangkut kepatutan dan penghormatan terhadap nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks di negara kita ini melampaui batas etika karena ada simbol dan aktivitas keagamaan. Kata Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif FKDK Universitas Budi Luhur Rocky Prasetyo Jati saat berbincang dengan Pro3 RRI Rabu 12 Agustus 2026. Menurutnya, konten yang melibatkan simbol keagamaan tidak sepatutnya diperlakukan sebagai bahan candaan. Lalu juga bukan sekedar strategi untuk mendapatkan perhatian publik. Ia menjelaskan strategi komunikasi pemasaran saat ini tidak hanya mengandalkan iklan konvensional. Penyebaran informasi dari orang ke orang juga menjadi bagian penting dalam membangun perhatian dan keterlibatan publik terhadap produk. Menurutnya, tingginya viralitas sebuah konten tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan sebuah kampanye. Jika viralitas justru muncul karena kontroversi, kampanye tersebut tetap tidak dapat dinilai tepat. Ia menekankan pentingnya riset dan pengembangan sebelum sebuah kampanye komunikasi dipublikasikan. Riset pun tidak hanya diperlakukan. Kami maksud riset pun tidak hanya diperlukan untuk mengetahui tren yang sedang ramai di masyarakat. Baik, pendengar informasi. Ya, saudara, informasi tentang challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras dinilai langgar etika. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Baik, pendengar, kita ke informasi yang lain untuk siang hari ini. Masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program Masatu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Meika Bahtiar. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional Molinas. Peresmian di fasilitas produksi PT Electra Motor Group Alfa, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis 13 Agustus 2026. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
3: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, selamat siang untuk yang ada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Mautong, yang ada di Kalimantan. Selamat siang, saya ucapkan ya, saya mau menjumpai dulu pendengar setia yang ada di RRI Buol. Ada Ibu Nila, ada Pak Pasya bersama istri tercinta ya, Pak Ilham. Halo, apa kabar Bung Asrul? Selamat siang Bung Asrul, semoga sehat-sehat ya. Dan tak ketinggalan juga ini, ada Ibu Titin ya, Om John, apa kabar ini? Selamat siang, sehat-sehat. Ada juga saya lupa namanya, Tuan Tana ini. Selamat siang ya. Pokoknya semua pendengar setia yang ada di Kabupaten Buol. Dan ngomong-ngomong ini untuk warga Kabupaten Buol yang saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Kabar atau pengumuman untuk warga Buol yang ingin atau punya kelebihan ya di bidang tarik suara, RRI Buol tengah nanti. Ya, RRI Buol nanti akan menyelenggarakan lomba karaoke udara. Seperti apa syarat dan ketentuannya? Kita dengarkan dulu yang satu ini.
6: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, famili RRI Buol menggelar lomba karaoke udara tingkat umum dan tingkat anak-anak di pelataran studio RRI Buol mengusung tema Suara Negeriku untuk HUT RI ke-81. Lomba karaoke tingkat umum usia 40 tahun ke atas pria wanita dengan kategori pilihan lagu wajib, lagu gugur bunga, pusara tak bernama, sepasang mata bola. Untuk kategori lagu pilihan bebas. Sementara untuk kategori tingkat anak-anak usia 6-12 tahun, lagu wajib, gebyar-gebyar, berkibarlah bendera negeriku, dengan penampilan peserta nuansa merah putih yang dikreasikan. Ayo segera daftarkan diri Anda di Sekretariat Pendaftaran di Studio RRI Buol, Jalan AB Timumun 32, Lurahan Kali, Kecamatan Biau, Buol. Untuk peserta tingkat umum, biaya pendaftaran Rp50.000. Untuk tingkat anak-anak, Rp25.000. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba. Tingkat anak-anak, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.00 hingga selesai. tingkat umum usia 40 tahun ke atas pria wanita, Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Tempat pelaksanaan lomba di pelataran Studio RRI Buol, Jalan ABT Mumun nomor 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau. Info selengkapnya hubungi kontak person Ibu Ida di nomor HP 0852-4102-0845 dan Pak Marlon Intam di nomor HP 0853-9999-7575. Suara Negeriku untuk HUT RI ke-81.

Jadi tentunya RRI Buol membuka kesempatan untuk Anda, pendengar setia RRI Studio Kolaborasi Buol yang punya kelebihan ya di bidang tarik suara. Yang suaranya merdu, yang keluarganya jago menyanyi, silahkan didaftarkan di Studio Mini RRI Buol. Jangan sampai ketinggalan dan ayo ramaikan Lomba Karaoke Udara RRI Buol. Baik, selamat siang ini untuk rekan saya Bung Jasmine. Enak Bung Jasmine ya. Oke deh pendengar, dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk semua pendengar setia yang ada di RRI Buol. Pendengar setia RRI Buol yang ada di Kabupaten Buol ya. Selamat siang semuanya, Ibu Nila bersama Pak Saban, Ibu Titin bersama Om John, ada Pak Pasha bersama Ibu Ida, ada Pak Ilham juga bersama istri tercinta. Kemudian ada Bung Asrul ya, sehat-sehat Bung Asrul. Dan semua pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya lupa namanya ini, dari tadi saya mau ingat-ingat namanya Tuan Tana ini. Saya lupa namanya ini. Pokoknya semuanya ya, tanpa terkecuali saya ucapkan selamat siang, salam paling bahagia dari saya Mega Bahtiar. Saya doakan semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda pendengar. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia bukan hanya terletak pada aspek ekonomi atau politik, melainkan pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Pendengar, survei dari Pusat Studi Kebangsaan Indonesia, PSKI dan Litbang Kompas menunjukkan bahwa hanya 28,6% di tahun 2025 siswa yang memahami Pancasila melalui pembelajaran di sekolah, sementara sebagian besar mengenalnya dari media sosial. Fakta ini memperlihatkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan secara mendalam. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP juga mencatat bahwa pembelajaran Pancasila masih terlalu berorientasi pada hafalan teks, bukan pada pengalaman nilai-nilai di dalam kehidupan nyata. Banyak bukti menegaskan bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas sosial di sekitarnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa mulai kehilangan daya hidupnya di tengah generasi muda.

Pendengar, saat ini sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Terkait tentang kita Indonesia, pendidikan Pancasila sebenarnya memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Namun selama ini pelaksanaannya cenderung hanya sebagai formalitas saja. Pancasila diajarkan sebagai kumpulan pasal, bukan sebagai panduan hidup. Revitalisasi pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan mendesak agar nilai-nilai kebangsaan dapat dihidupkan kembali dalam konteks kekinian. Pembelajaran harus beranjak dari sekedar hafalan menuju pengalaman nyata. Pancasila perlu diajarkan dengan cara yang relevan dan menyentuh realitas kehidupan para peserta didik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kami ketengahkan juga informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Sariguna Primatrika. Kami maksud Primatirta. PT Sariguna Primatirta TBK Clio atau Tanobel tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dapat dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi dalam unggahan Instagram resmi @Tanobel Career pada tahun 2024. Perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi tanobel.com/karir dan pada laman tersebut tidak ditemukan informasi rekrutmen yang dibuka untuk saat ini. Jadi pendengar, informasi tentang tautan pendaftaran lowongan kerja Clio 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kita ke informasi lain, masih dengan informasi cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada Agustus 2026. Selain itu, mengutip dari kompas.com, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Dia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Ya, pendengar, informasi tentang penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Iya, kita ke cek fakta lainnya. Pendengar, informasi cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia, lansia, tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program Lansia Aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 sampai 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly
Y/Boga/Kemenaker lansia 6. Dan pendengar, informasi tentang tautan lowongan kerja untuk lansia 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera.

0: Chiar de la Natian, chiar de Liat, evaluați se moa, dar e tehnic, dar e fizic, dar e compozitim, s-a mai chimestri, tu, ca n-a termasă se moa, psihologii s-a pe larga se moa, termasă, am decât de chariante. Iar le bibai s-a mai bibi s-a bantu un tutin.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12?
0: 12. Cuma okay. Tetap latihan nanti kalau kita dipotong, tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Cuma
0: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja, Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya, di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya. Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama
2: jadi mungkin kita remindernya dari pelatih mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan

aturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya.

0: Apalagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih hingga saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pastinya yang lagi beristirahat siang, Anda yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta, saat ini tengah beristirahat siang. Pergunakan waktu ini ya, waktu istirahat siang Anda dengan sebaik mungkin. Dan halo, apa kabar? Kembali saya jumpai Anda yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya, di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong ya. Sekali lagi untuk Anda warga Kabupaten Buol yang tentunya punya kelebihan di bidang tarik suara. RRI Buol membuka lomba karaoke udara dan manfaatkan event ini pendengar. Dan seperti apa perlombaan ini? Kita dengarkan yang satu ini.
1: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Famili RRI Buol menggelar Lomba Karaoke Udara tingkat umum dan tingkat anak-anak di pelataran Studio RRI Buol mengusung tema Suara Negeriku untuk HUT RI ke-81. Lomba karaoke tingkat umum usia 40 tahun ke atas pria wanita dengan kategori pilihan lagu wajib, lagu gugur bunga, pusara tak bernama, sepasang mata bola. Untuk kategori lagu pilihan bebas. Sementara untuk kategori tingkat anak-anak usia 6-12 tahun, lagu wajib, gebyar-gebyar, berkibarlah bendera negeriku. Dengan penampilan peserta nuansa merah putih yang dikreasikan. Ayo segera daftarkan diri Anda di Sekretariat Pendaftaran di Studio RRI Buol, Jalan AB Timumun 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Buol. Untuk peserta tingkat umum, biaya pendaftaran Rp50.000. Untuk tingkat anak-anak, Rp25.000. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba. Tingkat anak-anak, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.00 hingga selesai. Tingkat umum, usia 40 tahun ke atas pria wanita, Sabtu pukul 20.00, waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Tempat pelaksanaan lomba, di pelataran Studio RRI Buol, Jalan AB Timumun nomor 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau. Info selengkapnya, hubungi kontak person Ibu Ida di nomor HP 0852-4102-0845 dan Pak Marlon Intam di nomor HP 0853-9999-7575. Suara Negeriku untuk HUT RI ke-81.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda ya, pendengar setia RRI Kolaborasi, RRI Buol, yang tentunya punya kelebihan di bidang tarik suara, yang mungkin juga keluarganya ada yang suaranya merdu, yang jago menyanyi, langsung daftarkan keluarga Anda di studio mini kolaborasi RRI Buol. Sekali lagi saya mau menjumpai ini pendengar setia yang ada di Kabupaten Buol ya, untuk semuanya di dalam kota Buol hingga yang ada di luar kota Buol. Dan spesial untuk pendengar setia Ibu Nila, untuk juga Pak Sahban ya, sehat-sehat selalu, berbahagia selalu. Ibu Titin, Pak John, sehat-sehat juga ya, berbahagia selalu. Pak Pasya bersama Ibu Ida, Pak Ilham bersama istri tercinta. Untuk Bung Asrul, Bung Asrul apa kabar ini Bung Asrul, sehat-sehat kah? Oke, saya sudah lupa ini logat ini. Kayaknya kalau menjumpai ini warga Buol ini jangan dilupa ini logat ya. Apa kabar ini? Semoga sehat-sehat semuanya pendengar setia Studio Mini RRI Buol. Dan pastinya salam paling bahagia selalu dari saya Meika Bahtiar. Baik pendengar, di zona musik Indonesia kayaknya ada nih yang sudah tidak sabaran pengen ikut bergabung. Silahkan pendengar. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Oke, saya terima penelpon yang pertama. Halo Zona Musik Indonesia.
1: Halo Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum Mbak Maike.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rahma di Lakatan.
0: Oke deh, Ibu Rahma, kita kirim-kirim salam Ibu Rahma ya.
1: Iya.
0: Silahkan.
1: Yang ada di Perigi Motong sana, ada Mincang Pratama, semoga sehat selalu. Ada juga yang di Bol Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada juga di sana, di Tulu-Tulu ada Bunda Ama, sehat selalu Bunda. Ada Jelly, ada Mas Nik Sherly. Dan sama semuanya anggota kita terkecuali ucapannya, selamat sore buat Mbak Meika, sehat selalu bersama si kecil di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rahma di Lakatan sudah ikut bergabung. Dan tentunya yang berada di luar kota Toli-Toli, juga yang ada di Kabupaten Parigi Motong, yang ada di Kalimantan semuanya, selamat siang, selamat beristirahat siang. Akhirnya yang saya lupa DP nama tembus juga di sini ya. Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Ya.
0: Halo Zona Musik Indonesia.
3: Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Aduh, ini Pak Tamrin Timumun, saya lupa DP nama tadi ini tuan tanah ini. Ternyata ini Pak.
3: Betul sekali Pak Mi.
0: Pak Tamrin Timumun, apa kabar?
3: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Jadi Pak Tamrin Timumun ini juga ikut lomba karaoke udara nanti ya.
3: Kapan pendaftaran Pak?
0: Kayaknya sudah dibuka ini pendaftaran ini. Coba itu pergi sama Bung Jasmine itu di studio, sudah dibuka ini pendaftaran. Pokoknya ini Pak Tamrin Timumun harus ikut, harus juara.
3: Kayak suara blacking, kayak suara ember bocor.
0: Tidak juga, pegaga itu suara Pak Tamrin, kita di Zona Musik Indonesia, kita kirim-kirim salam saja Pak Tamrin, silahkan.
3: Salam buat Ibu Rahma di Lakatan, ada Bunda Andis, apa ya? Ada Pak Ilham, ada Pak Anulibul, ada Bung Asrul.
0: Iya, bagaimana ini kabarnya Bung Asrul ini?
3: Di gunung terus ini Bung Asrul.
0: Sekali-sekali itu turun gunung. Lanjut.
3: Kota dengan gunung. Gitu.
0: Banyak tanamannya Bung Asrul.
3: Banyak tanamannya Bung Asrul. Pertama buat Kak Miki, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Ketemu kembali di RRI Buol.
0: Siap. Sehat-sehat juga ya Pak Tamrin Timumun, nanti berjumpa kembali di Buol.
3: Terima kasih Mbak Bente.
0: Oke.
3: Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
0: Iya, merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin Timumun, saya lupa ini namanya. Padahal ini yang punya jalan kali sepotong ini ya, Pak Tamrin Timumun, Tuan Tanah. kalau Bung Asrul katanya yang punya Kodolagon ya. Ibu Evi yang punya bambu kuning. Ini katanya Bung Jasmine ini. Oke deh, saya lanjut lagi untuk Zona Musik Indonesia. Halo, Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya,
4: Zona dengan Musik Indonesia, Mbak Nike.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Winarto di Buntuna ini.
0: Apa kabar Winarto?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Miki.
0: Iya alhamdulillah sehat. Lagi nyantai ini Winarto ya.
4: Iya lagi nyantai di rumah ini Mbak Miki.
0: Sambil nyantai kirim-kirim salam dulu untuk semua ya, yang lagi mendengarkan.
4: Salam dulu sama Bapak Timumun tadi.
0: Iya Pak Tamrin Timumun.
4: Pak Tamrin ya tadi. Pak Tamrin Timumun. Iya salam kenal ya Pak. Lanjut sama Mas Yara di sana Bapak Siara ada Loi. Lanjut sama Haji Wirawo sana ada Arianti. Ya semua pendengar sesuatu di mana aja berada, selamat siang semuanya. Selamat sudah istirahat buat semua Miki. Selamat bertugas, sihat selalu bersama keluarga semua Miki. Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Winarto di Buntuna ya. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja satu hati mendengarkan Pro 1, silahkan yang pengen ikut bergabung Zona Musik Indonesia ya untuk siang hari ini bersama saya Meike Bachtiar. Halo apa kabar? Yang lagi sibuk ya untuk siang ini, lagi sibuk di jalan raya, yang lagi sibuk di kebun, yang lagi sibuk di pusat-pusat pertokoan, di pasar ya. Selamat siang, selamat melakukan aktivitas. Semoga rezeki hari ini bertambah dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitas. Amin. Sekali lagi pendengar yang ingin ikut bergabung 0853-4383-1230, 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
5: Halo, Assalamualaikum, Mami.
0: Waalaikumsalam, Ibu Sherly.
5: Bunda.
0: Ibu Sherly, silakan mau kirim-kirim salam, Ibu Sherly.
5: Untuk semua teman aja Bunda, perusahaan tanpa terkecuali, siapanya selamat siang semuanya.
0: Ini ada pendengar ada pendengar di studio mini RRI Buol juga ini lagi mendengarkan Ibu Sherly.
5: Itu untuk teman-teman di Buol, sukses-sukses menjalankan 17 Agustus ya. Salam kenal dari saya. Dan untuk Mami, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mami.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sherly sudah ikut bergabung di Zona Musik Indonesia. Selamat beristirahat siang bersama keluarga. Kalau kata Bung Jasmine ini Pak Saban ini yang punya jembatan Kampung Bugis ya. Oke deh, pokoknya semuanya salam paling bahagia selalu dari saya Meike Bachtiar, pendengar setia Pro 1, pendengar setia di Kabupaten Parigi Mautong, pendengar setia yang ada di Kalimantan, juga pendengar setia yang ada di Kabupaten Buol. Dan kita lanjut terus. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
6: Tunggu dulu.
0: Tunggu apa?
6: Halo?
0: Halo? Agar
6: Bung Mas Yara di sini.
0: Iya. Bung Masiara, silahkan kirim-kirim salam.
6: Ya, kirim salam tapi dengkak lagu sih.
0: Dengkak.
6: Main itu lipat kornis. Aku main ke taman.
0: Agar roh.
6: Kalau main ke masuk, tidak ada lagi lagu.
0: Nanti pi prodangdut pi.
6: Pantas postingannya saya lihat tadi, cuma badiam.
0: Nanti pi prodangdut. Masiara prodangdut itu panjang waktunya. Kalau ini ya, tidak
6: kalau
0: dangdut, cukup mi.
6: Biasa setiap ini di sawan tak didengar mi.
0: Bawa mi itu radio di
6: Ama,
0: sana.
6: Di bembeng itu radio Baparas.
0: Kasih besar suaranya, pasang salon.
6: Sebelah ini HP besar.
0: Iya.
6: Ini komik-komik yang sebelah.
0: Ada
6: satu. Jadi mikirin dulu.
0: Bung Masiara, ada ini
6: tadi.
0: Ada pendengar di Kabupaten Buol juga ada mendengar.
6: Ada Bapak saya juga di Buol. Apa kabar? Masih ada ini konten-konten kita di studio dulu menyanyi.
0: Ini Bung Jasmine lagi dengar-dengar Bung Masiara ini.
6: Bung Jasmine. aku lisu ke Jasmine di Kota Waro.
0: belum lisu dia, belum lisu nanti bulan depan.
6: Baru bikin jepa ambal di rumah. Nanti sampai di laut cari ikan. Baru Mbak Meike undang.
0: Iya, nanti
6: di rumah.
0: Nanti Mbak Meike yang nyanyi di sana ya.
6: Sip. Nanti saya ikannya.
0: Iya.
6: ada Serdi, ada juga Bunda Ama. Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Masiara. Selamat siang semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada ya. Di dalam kota Toli-Toli, juga yang berada di luar kota Toli-Toli, selamat beristirahat siang. Dan saya tunggu satu penelpon terakhir untuk Zona Musik Indonesia sebelum nanti pukul 13 kita masuk di program musik tradisional dan budaya. Silakan pendengar yang ingin ikut bergabung di Zona Musik Indonesia, saya tunggu penelpon terakhir untuk Zona Musik Indonesia.

0: Iya, pendengar, saya terima penelpon terakhir untuk Zona Musik Indonesia. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Ibu Aspia di Buol.
0: Ibu Aspia di Buol. Apa kabar Ibu Aspia?
1: Kabar baik.
0: Mau ini tini.
1: Sementara ada.
0: Kalau bahasa Buol apa kalau panas ya? Oh, mau ini kan? Mau ini. Oh iya, mau ini saat ini, mau ini di Buol ini Ibu Aspia. Mau ini.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Aspia panas. Silakan kirim-kirim salam dulu Ibu Aspia.
1: Salam buat yang sudah lewat tadi, Pak siapa itu namanya?
0: Pak Tamrin Masih Timumun, kurang. Pak Masiara, ada Winarto.
1: Ada Ibu Pak Irlanya gitu ya. Ibu Eva.
0: Iya Ibu Eva. Dan
1: Ibu Ida juga.
0: Iya, Ibu Ida. Iya, Ibu Titin sama ada. Om John, Ibu Nila sama Pak Saban. tidak dilupa. Tidak dilupa itu Ibu Aspia
1: Untuk adik Irna juga, Monike. Pokoknya semua kru yang ada di Buol maupun yang ada di Toli-Toli selalu semoga ada rezeki, mudah-mudahan rezeki akan lancar.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Dan untuk adik Mike, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kerja yang bagus dan bagus. Amin.
0: Insya Allah. Ya.
1: Soalnya sementara ada latihan-latihan baik-baik.
0: Kalau seandainya ada juga. Mantap ini Ibu Aspia ini latihan-latihan ini mau ikut lomba karaoke udara ini.
1: Pokoknya kalau ada juga dari Toli-Toli dimanapun ikut. Ayo kita sama-sama.
0: Betul. Ini kalau yang di Toli-Toli katanya yang punya suara bagus ini boleh ikut gabung di RRI Buol. Oke.
1: Kebetulan kan ini Buol lagi adakan tuh HUT daerah ini. Dengan hari kemerdekaan ini juga ya dilaksanakan. Dimanapun berada, gabung. Dengan kita di sini seru-seruan. Oke, betul. Mbak Mike. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aspia di Kabupaten Buol. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi yang juga ikut bergabung di Zona Musik Indonesia. Nanti sebentar bisa ikut bergabung lagi di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut terus mendengarkan sebuah lagu dari Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihar sarategu.
4: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
5: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Meike Bahtiar yang terus menemani Anda untuk siang hari ini. Dan kita masuk di program acara selanjutnya, yaitu program musik tradisional dan budaya. Untuk siang hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu daerah suku Dayak. Dan tentunya nanti juga kita akan mengetahui tentang senjata ya, atau pusaka dari suku Dayak. Dan kita coba akan dengarkan dulu sebuah lagu daerah dari suku Dayak.

Pendengar, sebuah lagu dari suku Dayak sudah mengawali perjumpaan kita di program musik tradisional dan budaya. Iya, pendengar, halo, apa kabar dulu yang saat ini mungkin sudah kembali akan melakukan aktivitasnya di instansi pemerintah juga swasta. Baik pendengar, untuk siang hari ini kita akan mengetahui tentang duhung, senjata tertua suku Dayak Ngaju yang syarat legenda. Pendengar, mandau dan parang merupakan senjata tradisional suku Dayak yang paling terkenal. Namun, suku yang mendiami daerah pesisir Pulau Kalimantan ini memiliki satu senjata lain, yaitu dohong atau sering juga disebut dengan duhung. Senjata inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran senjata tajam lainnya di Kalimantan. Senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak Ngaju Ot Danum. Masyarakat Dayak meyakini duhung sudah tercipta sebelum manusia ada di dunia. Mereka percaya bahwa duhung adalah senjata yang diciptakan oleh leluhur suku Dayak di alam atas atau kayangan. Manusia pertama yang memiliki duhung adalah para leluhur suku Dayak. Pada awalnya hanya ada 3 orang yang memiliki duhung, yaitu Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunuh.

Iya, pendengar yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih di musik tradisional dan budaya, Duhung, senjata tertua suku Dayak Ngaju yang syarat legenda. Pendengar, menurut legenda suku Dayak, ketiga raja yang sudah disebutkan tadi memiliki senjata yang berbeda-beda. Senjata milik Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung. Sedangkan milik Raja Buni terbuat dari besi yang tidak bisa mengapung. Biasa disebut lenteng. Raja Buni diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan bisa mati, sekaligus salah satu leluhur suku Dayak. Senjata ini juga terkenal dalam cerita-cerita tutur masyarakat Dayak. Salah satunya kisah Sahawong yang membunuh Raja Iblis dan menimbulkan banyak korban jiwa.

0: Baik, yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus untuk program musik tradisional dan budaya. Pendengar, senjata tradisional masyarakat Dayak Ngaju ini digunakan untuk serangan jarak dekat. Dengan ukuran yang relatif kecil dan berbeda dari mandau, senjata ini termasuk alat tikam dan tusuk sederhana dengan bilah simetris. Masyarakat Dayak sering membawanya saat berburu untuk melindungi diri dari serangan binatang buas. Duhung, pendengar, memiliki bentuk simetris dengan panjang sekitar 50 hingga 75 cm dengan bagian tajam yang melengkung dan lancip di kedua belah sisinya. Senjata ini berbentuk seperti mata tombak yang dapat digunakan sebagai pisau yang dilengkapi dengan gagang bulat dan sebuah sarung yang terbuat dari kayu. Biasanya masyarakat Dayak membawa duhung dengan cara menyelipkan di pinggang. Pada zaman dahulu, masyarakat Dayak juga menggunakan senjata ini untuk berperang. Selain berburu dan melawan musuh, senjata tersebut juga dipakai dalam kegiatan bercocok tanam. Namun saat ini senjata tradisional ini dijadikan benda pusaka dan hanya boleh dimiliki tokoh-tokoh Dayak seperti basir, mantir maupun damang, kepala adat. Karena statusnya sebagai pusaka, kini senjata ini hanya dikeluarkan pada acara adat tertentu seperti tiwa atau upacara kematian.
1: Tahan!

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Kita masih terus di program musik tradisional dan budaya. Sebuah lagu masih dari lagu suku Dayak, pendengar. Untuk Anda semuanya. Untuk adik saya, Ika, semoga tidak ngantuk dengar lagu ini ya, adik Ika.

Baik, pendengar, tak terasa 56 menit dari pukul 11 siang. Dan pendengar, hal yang menarik dalam pembuatan duhung adalah senjata ini harus selesai dibuat dalam hitungan waktu yang ganjil. Ini sebabnya karena masyarakat Dayak percaya bahwa segala sesuatu akan digenapkan atau diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang kami ketengahkan pendengar untuk program musik tradisional dan budaya. Menutup perjumpaan kita di program kita untuk siang hari ini, sebuah lagu Dayak untuk Anda.

demikian program musik tradisional dan budaya. Semoga menghibur Anda pendengar, khususnya untuk Anda suku Dayak. Baik, saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Gas LPG 3 kg itu dibawa naungan daripada Kementerian SDM, dan soal penggunaan kategori LPG 3 kg itu pun juga sudah ditentukan, bukan pemerintah daerah menentukan, adalah pemerintah pusat mengenai kategori penerimaan itu.
2: Kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku forum gender juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa menghandle anak-anaknya, memberikan arahan bahwa ini hal yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan.
3: Harapan saya kepada adik-adik sekalian dan juga tim sekalian itu mungkin tetap dijaga kesehatan, terus mungkin pola makan apa semua tetap dijaga, dan ya mudah-mudahan kita harap ya lebih sempurna lagi daripada hari ini.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya memperingati Hari Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus 2026. Sejumlah sekolah dasar, SD dan sekolah menengah pertama, SMP, di wilayah Kecamatan Galang menggelar kegiatan perkemahan yang diisi dengan berbagai perlombaan. Serta diakhiri informasi mengenai menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah OPD dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Meike Bahtiar.

0: Baik, saudara, kami mohon maaf. Kembali Warta Berita Daerah bersama saya, Meike Bachtiar. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli memperkuat pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi tepat sasaran. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan data desil serta koordinasi pemerintah desa, kecamatan, dan pangkalan LPG. Laporan Alfiansyah.
1: Terus memperkuat pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi energi tersebut diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, serta pangkalan LPG di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Khairuddin mengatakan LPG 3 kg berada di bawah naungan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penetapan kategori penerima juga menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Menurut Khairuddin, pemerintah daerah berupaya memastikan LPG 3 kg digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. Karena itu, pemerintah desa terus diimbau untuk bekerja sama dengan pangkalan LPG dalam memperhatikan data desil sebagai salah satu acuan dalam penyaluran. Data desil dinilai dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Pemanfaatan data tersebut diharapkan membantu pangkalan dan pemerintah di tingkat desa maupun kecamatan dalam memastikan penyaluran LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
2: Gas LPG 3 kg itu dibawa naungan daripada Kementerian SDM. Dan soal penggunaan kategori LPG 3 kg itu pun juga sudah ditentukan, bukan pemerintah daerah menentukan, adalah pemerintah pusat mengenai kategori penerimaan itu. Nah, tujuan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah bagaimana LPG 3 kg ini benar-benar memang digunakan pada peruntukannya. Sehingga kami senantiasa menghimbau kepada pemerintah desa bekerja sama dan pangkalan, mari kita melihat data desil yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, karena desil ini adalah satu kategori informasi yang bisa melihat kategori sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
1: Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Braja, Satpol PP Kabupaten Toli-Toli Nur Alam menilai penyaluran LPG 3 kg akan lebih mudah diawasi jika setiap pangkalan memiliki data masyarakat yang dilayani. Data tersebut selanjutnya dapat diverifikasi oleh pemerintah desa atau kecamatan. Nur Alam menegaskan, langkah tersebut penting untuk menciptakan penyaluran yang adil sekaligus mengurangi potensi penyimpangan di lapangan. Jika data penerima tidak ditindaklanjuti, maka kegaduhan di masyarakat akan selalu ada.
3: Kalau mau adil sekarang kita minta pangkalan memberikan data berapa banyak setiap pangkalan itu dia layani masyarakatnya, memang dia penerima itu. Itulah yang diverifikasi oleh pihak kelurahan atau desa dan kecamatan bahwa itu adalah benar penerima yang punya hak. Yakin saya tidak akan terjadi persoalan di tingkat masyarakat. Selama itu tidak ditindaklanjuti, yakin saya akan sibuk Pol PP dan perdagangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
1: Penguatan koordinasi dan keterbukaan data diharapkan menjadi kunci dalam menjaga subsidi LPG 3 kg tetap tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama seluruh pihak terkait akan terus mendorong pengawasan agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
0: Saudara, mencegah terjadinya aksi atau tindak perundungan. Forum Jendre Toli-Toli mendorong setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses siswa, sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan pencegahan maupun penanganan sebelum kasus berkembang lebih jauh. Laporan Setiadi Marhum.
4: Saudara, kasus perundungan atau bullying yang masih kerap terjadi di kalangan remaja menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Toli-Toli. Perundungan dinilai tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga semakin marak melalui media sosial dalam bentuk cyberbullying yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Ketua Forum Genre Toli-Toli Soharyanti mengatakan pencegahan bullying tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Menurutnya, peran orang tua, lingkungan serta sesama remaja sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi muda.
5: Kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku forum gender juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa menghandle anak-anaknya, memberikan arahan bahwa ini hal yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan. Sebenarnya perundungan dalam bentuk apapun itu adalah musuh nyata ini bagi perwujudan remaja saat ini.
4: Forum Genre juga mendorong setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses siswa. Langkah tersebut dinilai penting agar korban merasa aman untuk melapor sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan pencegahan maupun penanganan sebelum kasus berkembang lebih jauh. Selain itu, Forum Genre terus memperluas jangkauan edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Forum Genre telah berbentuk di sejumlah SMA, beberapa desa dan kelurahan, serta mulai melakukan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMP sebagai bagian dari upaya membangun karakter remaja sejak dini.
5: Sebagai forum hadir ya, kita tegas bahwa ini tidak boleh kita tinggal diam saja. Dan menjadi seorang remaja, kita harus mengedukasi remaja yang lain bahwa ketika ada tindakan bullying, baik kita yang menjadi korban ataupun orang di sekitar kita, kita harus berani menegur pelaku dan kita harus menjadi tempat sadaran dari korban gitu. Bagaimana ketika korban tidak bisa speak up, kita dapat jangan itu kan adalah PR di setiap sekolah. Bagaimana PR dari sekolah ini sebagai perpanjangan tangan aduan dari korban dan sebagai perpanjangan tangan dari pencegahan pelaku yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri.
4: Saharayanti menambahkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan remaja perlu diperkuat agar mereka tidak mudah terpengaruh konten negatif yang berpotensi memicu tindakan perundungan maupun kekerasan. Ketua Forum Genre Toli-Toli ini berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi anak serta remaja dengan edukasi yang berkelanjutan dan kepedulian sesama pihak. Kasus bullying diharapkan dapat ditekan sejak dini.
0: Saudara, pasukan Paskibraka yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SLTA sederajat serta personil TNI Polri melaksanakan geladi bersih atau latihan terakhir pengibaran dan penurunan bendera merah putih di lapangan Taman Kota Toli-Toli. Laporan Sardono.
6: Jelang pelaksanaan upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Toli-Toli, pasukan Paskibraka yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SLTA sederajat dan personil TNI Polri pagi tadi melaksanakan geladi bersih atau latihan terakhir pengibaran dan penurunan bendera merah putih di lapangan Taman Kota Toli-Toli. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kisbangpol Toli-Toli Wahidin selaku penanggung jawab Paskibraka mengatakan geladi bersih untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan upacara baik pengibaran maupun penurunan bendera merah putih sesuai dengan hari H pelaksanaan dengan pelatihan yang dilaksanakan hampir 4 bulan. Secara umum siswa-siswi Paskibraka telah siap melaksanakan tugas bersama pasukan 45 TNI Polri yang telah melaksanakan latihan gabungan sepekan terakhir ini dengan persiapan fisik dan mental. Meski diperharapkan dengan kondisi cuaca panas terik, pihaknya berharap upacara berjalan aman, lancar, dan hikmat.
7: Harapan saya kepada adik-adik sekalian dan juga tim sekalian itu mungkin tetap dijaga kesehatan, terus mungkin pola makan apa semua tetap dijaga, dan ya mudah-mudahan kita harap ya lebih sempurna lagi daripada hari ini. Artinya kondisi cuaca pada hari ini cukup luar biasa, memang panas, tapi tetap semangatnya mereka tetap semangat.
6: Hal yang sama juga diungkapkan pelatih Paskibraka Aibda Sebriawan. Dengan latihan kurang lebih 4 bulan, seluruh siswa-siswi Paskibraka dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, baik pengibaran dan penurunan bendera merah putih.
8: Tentunya kita dari para pelatih mengharapkan yang terbaik untuk adik-adik. Untuk eksekusi pelaksanaan nanti pada saat 17 Agustus, kami harapkan sesuai dengan apa yang sudah kita berikan materi-materi selama pelatihan di kantor Kesbang ini. Jadi berharap mereka tetap menjaga kesehatan dan menjaga kekompakan agar nanti pada saat pelaksanaan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan.
6: Setelah melaksanakan geladi bersih, 33 siswa-siswi akan menjalani masa karantina di salah satu hotel di Kota Toli-Toli mulai tanggal 14 Agustus. Sementara pengukuhan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus malam di aula kediaman Bupati Toli-Toli yang juga akan dihadiri orang tua wali Paskibraka.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. memperingati Hari Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus 2026. Sejumlah sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di wilayah Kecamatan Galang menggelar kegiatan perkemahan yang diisi dengan berbagai perlombaan. Laporan Datra Hasan.
10: Memperingati Hari Pramuka yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2026, sejumlah sekolah dasar, SD dan sekolah menengah pertama SMP di wilayah Kecamatan Galang menggelar kegiatan perkemahan yang dirangkaikan dengan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Lantapan, Kecamatan Galang. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Kecamatan Galang, Lamalla, mengatakan momentum Hari Pramuka, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, serta kekompakan para peserta. Kegiatan perlombaan Pramuka tersebut telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan dengan melibatkan kuartir ranting kuaran Pramuka serta sekolah dasar yang ada di Kecamatan Galang.
11: Sebenarnya program pertama ini khusus untuk tingkat SD MI di tahun pertama, karena memang program kerjanya K3E, kepala sekolah tingkat SD. Namun di tahun kedua tingkatan SMP dan MTs itu minta bergabung, jadi kita cover semuanya untuk melaksanakan kegiatan ini.
10: Ditambahkan terdapat 8 cabang perlombaan yang dipertandingkan dalam kegiatan itu. Perlombaan tidak hanya menguji keterampilan kepramukaan, tetapi juga kemampuan peserta dalam bidang keagamaan dan budaya. Di antaranya cabang lomba yang dilaksanakan yakni pidato bahasa daerah dan sholat berjamaah.
11: Melestarikan budaya daerah, khususnya bahasa daerah Toli-Toli. Kemudian ada dari kepramukaan, onering, kemudian ada game, kemudian ada pemecahan masalah sandi mor, kemudian ada parade semapor.
10: Peringatan Hari Pramuka melalui kegiatan perkemahan dan perlombaan ini juga menjadi momentum memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah, sekaligus menanamkan semangat kepedulian, kedisiplinan, dan gotong royong kepada para peserta.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, mengajak seluruh masyarakat untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Susanti Akataba melaporkan.
12: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah Rahman Ansari menyebutkan pemasangan bendera merupakan wujud gerakan bersama dalam membangun semangat nasionalisme, sekaligus menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan pemasangan bendera merah putih jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar tradisi, tetapi simbol nasionalisme dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan berbagai instansi membagikan sekitar 2.000 bendera merah putih kepada masyarakat di Kota Palu. Pembagian bendera tersebut diharapkan memperluas gerakan pengibaran bendera merah putih di lingkungan pemukiman warga.
13: Partisipasi ya, sehingga partisipasi perangkat daerah, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian dengan BUMD, kemudian dengan BUMN, dan juga instansi vertikal yang kemudian pada saat hari Senin kami sudah bagi sesuai dengan instruksi gerakan pembagian bendera se-Indonesia. Nah, alhamdulillah masyarakat merasa senang, kita berharap masyarakat bisa segera memasang. Kalaupun misalnya belum ada dan belum cukup, silakan untuk bisa berpartisipasi juga agar seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ini benar-benar merasakan bahwa kemerdekaan itu ada, nasionalisme itu kita ciptakan melalui pembagian bendera dan pemasangan bendera.
12: Rahman Ansari mengajak warga yang telah menerima maupun memiliki bendera untuk segera memasang di depan rumah dan tempat usaha masing-masing sebagai tanda kecintaan terhadap bangsa dan untuk menggelorakan semangat persatuan dan kebangsaan.
0: Baik, saudara, kami sampaikan berita yang terakhir. Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah OPD dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Martina melaporkan.
14: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari kegiatan hiburan, termasuk dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penilai Lomba Kebersihan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Sulaiman mengatakan, penilaian telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus, di mana tim juri secara maraton melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kebersihan di setiap instansi.
15: Sudah di kantor yang kesekian di BNPB Kabupaten Buol. Di dalam hal ini kami melihat kebersihan Perjuangan dari dalam sampai di luar. Dinas ini sudah yang ke-21. Target utama adalah kebersihan ruangan maupun halaman.
14: Dijelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian para pegawai terhadap kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Pengumuman pemenang lomba kebersihan ini rencananya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang, tepatnya setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor Bupati Buol.
15: Tidak ada halangan setelah upacara tanggal 17 di hari yang sama. Setelah upacara itu sudah kami umumkan siapa pemenang daripada

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiaran Raseli hadir menemani Anda untuk di siang hari ini dan akan temani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di sesi hari ini, pendengar Toli-toli suara ini ya, edisi hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan juga 0821-9483-0965 saya perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, tentunya dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya coba terima untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Seli. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Di Lekatan Mbak Seli.
0: Dengan siapa?
1: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Silakan Bunda Rahma.
1: Boleh lagu?
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Dawiya Saida, Luka Tak Berdarah.
0: Luka Tak Berdarah. Silakan dijumpa dulu kalau begitu.
1: Iya, lagunya Dawiya. Mau menyapa ada Pring Motong sana, Bol Toli Toli, ada Kak Gebi, Kak Masyara, Kak Masmi, Kak Sherly, ada juga Dian di Salusana, ada Lois, ada Haja Eli, ada Bunda Ama, gimana kabarnya Bunda, dan semua-semuanya anggota FK tanpa terkecuali ucapannya sama siang menjelang sore buat Mbak Seli, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya perguna kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Hai juga cantikku. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Bunda Ama ya?
2: Pastinya. Baru ini kedengaran suaramu.
0: Iya, saya 13 hari di rumah sakit.
2: Enggak pak info-info dong.
0: Aduh, takut ngerepotin. Nanti kalau saya bilang Bunda Ama datang ke rumah sakit lagi, di rumah sakit lagi kenapa? Banyak ini, lagi banyak penyakit yang menjangkit Bunda.
2: Alhamdulillah sudah sehat. Berapa hari di rumah sakit saya?
0: 13 hari Bun.
2: Muhammadiyah. Lamanya.
0: Aduh, 44 semuanya jatuh sakit.
2: Astagfirullah, lamanya di rumah sakit.
0: Iya.
2: Alhamdulillah sudah sehat.
0: Alhamdulillah Bun, sehat-sehat. Pokoknya jaga kesehatan ya.
2: Ya amin. Saya juga ini masih pemulihan Bun.
0: Oke, baik Bun, silakan ini Bunda.
2: Oke, lagunya Dalam Gubuk Bambu.
0: Dalam Gubuk Bambu, silakan dijumpa dulu ini Bunda.
2: Ya, jumpa-jumpa dulu. Ya, sudah pada masuk tadi. Terima kasih sapaannya. Dan saya dulu menyapa yang ada di yang ada di mana, di Bol. Ada Pak Akur, ada Mama Purgon, ada Pak Pasya bersama Ibu Ida, ada Pak Ilham juga, dan semua tadi. Semoga semua sehat dengan Toli-toli, semua tempat terkecuali dari Asam Tegur. Semoga semua yang keadaan sehat, dan terutama ada Mahdi Berengkal Al-Masuk. Dan dua dari sini, semoga sehat selalu, selamat bertugas, bahagia bersama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama sudah bergabung juga bersama kami untuk di sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya berterima kembali penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Seli.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bung Winarto di Buntuna ini Mbak Seli.
0: Oke, Bung Winarto di Buntuna. Silakan Bung Winarto di Buntuna.
3: Ya, saya mau request lagunya Palen Mbak Seli.
0: Judulnya apa itu?
3: Judulnya Yang.
0: Yang atau Sayang?
3: Eh?
0: Via Valen ya?
3: Palen dia yang membawakan lagunya itu.
0: Oh, Palen. Ini cowok.
3: Yang judulnya.
0: Ini cowok atau cewek yang nyanyikan?
3: Nggak mungkin buat oh, Mbak Aman tadi okay. Ada Seruli selanjut sama game di lalu sana. Ada pemasihara Naparawi, para Ruzi Peninggi sana. Bantu sama ada Haryanti, Bapaknya, Polis, dan di lalu ya semua-semua pendengar Poratu. Di mana aja berada, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan program dulu. Buat Mbak Firly, selamat berjumpa. Sihat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Firly, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. 0853-438-31230. Saya masih berguna untuk Anda. Dan juga di 0821-9483-0965. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Selin, dan kita adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Ya, Masmir, sini lagi Mbak Selin.
0: Dengan siapa?
4: Masmir, sini lagi.
0: Dengan Masni di Tenigi. Silakan Mbak Masni di Tenigi.
4: Lagi panas.
0: Oh, oke, lagi panas ya. Silakan ini mau dengar lagu yang mana Mbak Masni?
4: Lagunya ini Cynthia dari Kacang Lupa Kulitnya.
0: Kacang Lupa Kulitnya dari ini Cynthia, silakan ya. Dijumpa dulu ini.
4: Belum ada di Lalos, ada Pasya. Buat Mbak Firly, buat petugas, dan keluarga masyarakat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk... Ya, untuk Masni di Tenige. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Darman Isol di Lelia.
0: Halo, Bung Darman Isol, calon kades terpilih ini ya.
5: Iya juga, cantik.
0: Oke, ya, saya nggak tahu ini mau ngomong apa setelah dipanggil tante. Oke, langsung saja ini Bung Darman, mau dengar lagu yang mana ini?
5: Selamat.
0: Lagu Keramat punya
5: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oh iya, kami baru dapat kabar kemarin itu kayaknya ya. Orang tua di rumah baru dapat kabar kemarin, jadi tidak sempat datang.
5: Iya.
0: Oke, terus berduka cita ya, insya Allah amal ibadah ibunda tercinta ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
5: Amin.
0: Salam dari keluarga banyak. Di rumah untuk keluarga di sana ya.
5: Iya.
0: Oke, baik.
5: Terima kasih Mbak Feli.
0: Keramat ya dari Roma Irama. Silakan dijumpa untuk siapa saja ini?
5: Iya. Mau dengar sendiri.
0: Baik, kalau begitu.
5: Titip salam saja buat semuanya, okay. Khususnya warga Lele Nono, semoga terhibur.
0: Baik. Iya.
5: Makasih Mbak Selin. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Darman Isol sudah bergabung juga bersama kami. Nanti ditunggu undangannya ya. Insya Allah sehat-sehat selalu dan insya Allah ke depan bisa memajukan desa Lele Nono. Saya terima lagi penelpon selanjutnya sebelum saya hadirkan beberapa lagu yang sudah direquest. Halo, Pradangdut.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Selin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Bila kata.
0: Dengan siapa?
6: Shirley,
0: Bunda Shirley di Lakatan. Silakan Bunda Shirley.
6: Masih boleh lagu.
0: Lagunya siapa ini?
6: Yulia Citra, Di Balik Penantian.
0: Di Balik Penantian.
6: Yeah.
0: Oke, Di Balik Penantian. Silakan dijumpa dulu kalau begitu.
6: Teman-teman aja, perlu satu tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore. Untuk Mbak Selin, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Shirley di Lakatan sudah bergabung bersama kami untuk sore hari ini di program acara Dangdut adalah kita. Telepon saya tahan dulu ya, sebentar akan saya hadirkan, maksud kami sebentar akan saya terima kembali yang ingin bergabung melalui via telepon. Kita dengarkan dulu musik berikut ini menemani Anda. Tetap bersama kami di Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi, tentunya dengan penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Saya temani Anda peringat di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima lagi penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Sili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Roy di Tenigi.
0: Dengan Bung Roy di Tenigi. Silakan Bung Roy di Tenigi.
1: Lagunya Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan, silakan dijumpa untuk siapa ini?
1: Untuk Herianti, ada Mas Tiara, ada Dharma Isol, ada Fatima, ada Bapak Sinta, ada Papa Asya, Lois. Mbak Sili, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Roy di Tenigi di Pro 1 RRI Toli-Toli. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya masih berguna di 0853-438-31230 di kesempatan sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Papasya di Lalos.
0: Dengan Papasya di Lalos. Bagi Papasya di Lalos, apa kabarnya Papasya?
2: Lebar
0: Muinit. Iya, Muinit begini memang paling susah untuk tidur ini. Oke, okay, silakan ini Papasya. Mau dengar lagi? Ya,
2: temani Topi dengan Sanggar nih.
0: Wah, mantap sekali tuh Pak. Mantap sekali itu. Lebih mantap kalau dikirim ke RRI.
2: Dari angin sopai dari laut. Iya.
0: Oke, Papasya silakan ini mau dengar lagu yang mana Papasya?
2: Lagunya aku yang terkaya di dunia.
0: Yang terkaya dan termiskin.
2: Iya, termiskin yang terkaya di dunia.
0: Oke, silakan.
2: Imam Santi. Oke. Okay. Bukanan yang mewakan apa ini? Penyanyinya Hamdan Atete.
0: Oke, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
2: Iya, yang menyapa dulu buat Mbak Rianti, Mama Siara, Ibu, Ambok, apa lagi, Ibu Ama, Ibu Christine, ya semua yang sudah pada masuk, semoga hari ini diberikan kesehatan. Betul, Sherly, ya baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya di Lalos sudah ikut bergabung juga bersama kami di sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang tentunya masih satu hati bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini, untuk telepon kembali saya tahan dulu ya, sebentar akan saya hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya juga ingin menyapa nih untuk Anda yang lagi terbaring sakit, semoga bisa cepat sembuh agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, dengan teman-teman sekitar, dengan kerabat kerja, dan tentunya bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Pro Dangdut sebentar akan saya lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang sudah direquest oleh beberapa rekan di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan di ruang dengar Anda Cek Fakta yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta berikut ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan berita hoax video Sandiaga Uno beri dana bantuan untuk pelaku UMKM 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020. Kita ke Cek Fakta selanjutnya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, cek fakta selanjutnya. Ini terkait dengan kabar hoax rektor UGM mundur setelah akui ijazah palsu Jokowi. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Ova Emilia, mengundurkan diri dari jabatannya, dan pengunduran diri Ova dikabarkan terjadi setelah ia mengakui ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini palsu. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan rektor UGM Profesor Ova Emilia mengundurkan diri dan menyatakan ijazah sarjana Jokowi palsu adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta memang menolak permohonan banding UGM atas putusan Komisi Informasi Pusat KIP. Kendati demikian, Ova Emilia tidak pernah mengundurkan diri maupun menyatakan ijazah Jokowi palsu. Hingga artikel ini dipublikasikan, Ova masih aktif menjabat sebagai rektor UGM. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRI Toli-Toli.

0: Iya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Valen yang sudah menemani Anda untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita mengantarkan kita ke pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya terima untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Gita Ginunggung.
0: Bunda Gita di Ginunggung, silakan Bunda Gita di Ginunggung.
1: Lagunya Mbak?
0: Iya, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong, sayangnya Bulan nggak bisa ngomong ya. Silakan. Kalau begitu mau dijumpa untuk siapa?
1: Jumpa untuk semua yang sudah pada masuk, dan yang belum masuk silakan masuk. Dan ucapannya selamat sore untuk semua. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak. Dan untuk Bunda Estel, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gita di Ginunggung sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. 0853-438-3120. Saya berguna lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami atau di 0821-948-3065. Silakan yang ingin bergabung di dua layanan interaktif kami untuk sore hari ini. Saya berguna, silakan di 0853-438-3120 atau di 0821-948-3065. Baik, sepertinya belum ada yang bergabung lagi ya. Saya langsung saja hadirkan lagu selanjutnya. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

Allahu akbar Allah.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saya temani Anda untuk di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, kalau belum ada yang berguna, saya lanjutkan lagi ya. Akan hadirkan musik selanjutnya yang sudah di request tadi ya. Ada beberapa rekan, ada Ibu Shirley di Lakatan, Bung Roy di Tenigi, ada Papa Aisyah di Lalos, dan juga ada Bunda Gita di Ginunggung. Kita langsung dengarkan saja mendengar untuk di sore hari ini. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan ikuti bersama Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta di sore hari ini.

0: @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitari ini mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional, dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
2: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan

0: bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
1: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
0: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
1: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
1: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
1: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
1: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
1: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Asta Cita, berbicara tentang masa depan Indonesia dan masa

0: Depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini Bapak?
6: Alhamdulillah sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya hari ini ya Bapak ya. Ya mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak mulai juga yang luar biasa ya Bapak ya.
6: Alhamdulillah ya.
5: Iya. Oke, Bapak ini kalau kita bicara soal SLB terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini Bapak?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka dinas pendidikan provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
6: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah itu bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang terjadi SMA yang ngajarin ini. Tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Mm-hmm. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung?
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase. Itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Abad, spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
9: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu. bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi.

0: Pokoknya anak-anak setelah pulang
1: serta
0: sekolah
1: cerita rakyat
0: jangan dikasih
1: Yahudi
0: keluar rumah ya, Pak.
2: Loh, kenapa Tomah masuk rumah langsung marah-marah? Lagian, kok tumben Mama jadi protektif? Kesian kan anak-anak kalau dikurung terus dalam rumah, tidak bergaul dengan teman-temannya.
0: Loh, Papa ini tidak pernah dengar radio, nonton TV, baca koran. Narkoba, Pak. Narkoba merajalela, Pak.
2: Iya, Ma. Ini lagi dengar beritanya.
3: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
2: Terus, bagaimana?
0: Papa ini kok santai. Indonesia ini darurat narkoba, Pak. Menurut data dari BNN, tercatat 5,1 juta jiwa pengguna narkoba. Dan setiap tahunnya, ada 15 ribu jiwa melayang karena narkoba, Pak. Kan ngeri, Pak.
2: Nah, itulah, Ma. Tugas kita sebagai orang tua harus memberi pemahaman tentang bahaya narkoba. Bekali anak-anak kita dengan pendidikan, agama, perhatian, dan kasih sayang, Ma.
4: Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Jangan sampai anak kita menjadi salah satu korbannya. Katakan tidak pada narkoba.
5: Engan, ayo angga ita tawana karena tawana ge pokoto eta asal usulna kana lain bari angga ita tawana. Ah, bari kita manusia perlu ngori antukna hargaan.
6: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
5: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal-usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus, supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarga yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk keberadaan kita, harus menghargai.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Koroil 4 Makassar untuk mengikuti Gemah Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 13 Agustus 2026. Baiklah pendengar, berita pertama kami datang dari RRI Kendari bersama rekan Ferry yang sudah ada. Mohon maaf pendengar, di Kendari kami sudah bersama rekan Jihan yang sudah bergabung. Halo rekan Jihan. Halo Kendari. Baiklah pendengar, kami hadirkan informasi terbaru dari RRI Makassar. Tim SAR gabungan menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang tenggelam di perairan Tanjung Taipa.
2: Bencana daerah BPBD Kabupaten Maros terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
3: Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang mengalami mati mesin dan kebocoran di sekitar Tanjung Taipa, Kabupaten Konawe Utara pada Kamis dini hari. Kedua korban yakni Ismail, 50 tahun, warga Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan Doni, warga Nyitanasa, Kabupaten Konawe. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS mengatakan, kejadian bermula saat kapal menuju Pulau Bahubulu mengalami gangguan mesin dan kebocoran yang menyebabkan kapal tenggelam. Tim Rescue Posar Konawe Utara kemudian diberangkatkan menuju lokasi dengan jarak tempuh sekitar 20 mil laut. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 2 dini hari dan melakukan penyisiran hingga menemukan korban dalam kondisi selamat pada pukul 3 dini hari sekitar 2 mil laut arah barat dari lokasi kejadian.
4: Semalam habis melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal, satu buah kapal dengan GT-8 mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan antara Tanjung Toronipa dengan Pulau Balu Labengki.
3: Kedua korban telah dievakuasi menuju pelabuhan perikanan Mulawe dan tiba pada pukul 5 dini hari. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur, diantaranya KPP Kendari, Posar Konawe Utara, Polair Konawe Utara, serta keluarga korban. Setelah seluruh korban ditemukan selamat, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Baiklah, terima kasih dari Kendari. Dan selanjutnya informasi dari Makassar, di mana BPBD Maros BPBD Maros salurkan 100 tangki air bersih atasi dampak kekeringan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maros terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan menyusul kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. BPBD Maros mencatat terdapat 4 kecamatan yang masuk zona merah kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marosu. Sementara zona kuning meliputi Kecamatan Turikale, Tantralili, Mandai, dan Moncongloe. Sekretaris BPBD Maros Nasrul mengatakan, mengatakan selama 12 hari penyaluran pihaknya telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih. Setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter. Dalam sehari, BPBD mengerahkan 3 armada untuk menyalurkan sekitar 12 tangki air ke wilayah terdampak. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, Basnas, serta organisasi kebencanaan lainnya. Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera melapor melalui kepala lingkungan atau pemerintah desa. Pemerintah setempat kemudian mengajukan surat permintaan bantuan kepada BPBD Maros untuk ditindaklanjuti. BPBD memastikan setiap permintaan akan dilayani secepatnya, mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
5: Kami melakukan penyaluran sampai hari ini sudah tersalurkan sebanyak 100 tangki dengan kapasitas tangki itu 5.000 liter. Sehari itu ada sekitar 12 tangki penyaluran yang kami lakukan dengan 3 armada BPBD.
2: Sementara itu, Daeng, salah seorang warga Kelurahan Soreang, Kecamatan Lauk, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan dan bantuan tersebut sudah diterima untuk ketiga kalinya. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
6: Ini kami sudah mengalami kekeringan kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah BPBD Maros senantiasa turun membantu kami memberikan bantuan air bersih dan tentunya ini sangat-sangat berguna bagi kami dalam keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah sangat bagus ya, karena kami biasanya hanya membeli ke pihak-pihak tertentu, beberapa hari ini sudah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Maros.
2: Saat awal, dukungan anggaran penanganan kekeringan tersedia hingga 18 Agustus 2026. Jika kekeringan masih berlanjut, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan penanganan dan dukungan anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baiklah pendengar, kita beralih ke RRI Ampana bersama rekan Novian yang sudah ada di Ampana.
7: Baik, terima kasih rekan Hermalasari Makassar dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Wabub Tuna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru.
8: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbaharui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
9: Menunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
8: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Hermalasari di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Novian. Dan kita beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
10: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kades Bune sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
11: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan. Kepala Desa Bune Hairudin menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
12: Kering, ada pengairan tapi tidak sampai ke situ. Terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk Yesus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an membangun semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai. Makanya itu yang tidak sampai, saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya, alhamdulillah ada je yang selamat padinya. Saya sewa tangkinya, orang baru kita bawa ke sawah.
11: Hairudin menambahkan, area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga kini, proyek tersebut belum terrealisasi. Pihaknya berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan.
10: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar, kami beralih ke rekan Randi yang dari RRI Mamuju yang menyampaikan informasi selanjutnya.
13: Baik, terima kasih rekan Hermal Sari di Makassar. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh kekurangan hak pegawai dapat dibayarkan. Pemenuhan hak tersebut mencakup gaji pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, TPP pegawai, hingga THR dan gaji ke-13. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
14: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik
15: pemerintah
14: atau PSL.
15: Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai, mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3, Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Sebelumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
16: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latbim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah kembali memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Iya, termasuk hanya lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, awalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
17: Dan dananya sudah masuk?
16: Hmm? Sudah masuk. Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya. Oke, okay, ya, thank you ya.
17: P3K untuk 2027? ada kesempatan?
16: 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak? I don't know. Karena belum turun ya.
15: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa, melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Herma Lasari di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Mamuju atas informasinya. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
18: Baik, terima kasih rekan Herma Lasari di Makassar. Informasi dari Toli-Toli ini terkait dengan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Martina melaporkan.
19: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari kegiatan hiburan, termasuk dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penilai Lomba Kebersihan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Sulaiman mengatakan, penilaian telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus, di mana tim juri secara maraton melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kebersihan di setiap instansi.
20: Sekarang kami sudah di kantor kesekian di BNPB Kabupaten Buol. Di dalam hal ini kami melihat kebersihan ruangan dari dalam sampai di luar. Dinas ini sudah yang ke-21. Target utama adalah kebersihan ruangan maupun halaman.
19: Dijelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian para pegawai terhadap kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Pengumuman pemenang lomba kebersihan ini rencananya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang, tepatnya setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor Bupati Buol.
20: Tidak ada halangan setelah upacara tanggal 17 di hari yang sama. Mungkin setelah upacara itu sudah kami umumkan siapa pemenang daripada lomba kebersihan. Kirakan mungkin di halaman kantor Bupati.
19: Ia berharap seluruh OPD hingga tingkat kelurahan dapat berpartisipasi dengan baik dengan melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan masing-masing, di mana tujuan lomba selain menumbuhkan semangat peduli lingkungan juga memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Helma Sari di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih dari Toli-Toli atas informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda.
21: Ya baik, terima kasih rekan Herma Lasari di program Satu RRI Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, saat informasi kami hadirkan pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau di tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini tiga SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
22: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA 3.
23: Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan tiga sekolah yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yakni SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan SMA Darussalam. Aswad menjelaskan ketiga sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil technical meeting. Ketiganya dinilai paling siap untuk berkolaborasi dalam mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara.
22: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam. Sementara latihan, jadi 3 gabungan 3
3: marching band.
4: Kenapa tiga sekolah itu yang dipilih?
3: Kemarin di rapat technical meeting karena yang siap kolaborasi, jadi yang lainnya belum punya pengalaman, belum juga pernah mengiringi Indonesia Raya di upacara. Sehingga memang ditanya kemarin yang siap gabung tiga itu.
23: Menurut Aswad, kolaborasi tiga marching band tersebut menjadi tantangan baru karena masing-masing tim memiliki pelatih dengan gaya dan metode latihan yang berbeda. Perbedaan gaya latihan tersebut membuat para peserta harus menyesuaikan kemampuan dan membangun kekompakan. Ketiga tim marching band itu

0: Indikator Produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir. Bersama rekan Joko Nurcahyo.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir. Bersama rekan Helianita Surbakti.
2: Di ujung selatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdiri sebuah pulau kecil bernama Pulau Umbele, Kecamatan Pungku Selatan. Pulau yang dikelilingi laut ini menyimpan pesona alam sekaligus cerita tentang semangat masyarakat pesisir yang setiap hari berjuang menjalani kehidupan. Selama bertahun-tahun, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang sulit dilalui, rumah yang belum layak huni, hingga kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun kini, harapan itu mulai tumbuh. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, Kodim 1311 Morowali bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong menghadirkan sebuah perubahan. Program ini tidak sekadar membangun fasilitas, tetapi menghadirkan bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu sasaran utama TMMD ke-129 adalah pembukaan akses jalan. Bagi masyarakat Pulau Umbele, jalan bukan sekadar lintasan menuju satu tempat ke tempat lain. Namun, jalan adalah penghubung kehidupan. Jalan mempermudah akses masyarakat untuk berkebun, yang merupakan peluang ekonomi lain selain laut, yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan secara bergotong royong. Prajurit TNI Polri dan masyarakat bekerja berdampingan, menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dikerjakan bersama. Kehadiran Satgas TMMD di Pulau Umbele bak angin segar bagi masyarakat di tengah harapan akan pembangunan yang merata. Bapak Sahid, yang merupakan warga Pulau Wali, mengaku bersyukur dengan adanya pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dan pembangunan rambat beton sepanjang 707 meter, karena ini berarti aktivitasnya untuk berkebun akan semakin mudah.
3: Jadi adanya dibuka jalan ini, ya kita sangat bersyukur juga. Seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut ke penual ke sana ya.
2: Hal senada juga diungkapkan Ibu Ine. Dengan adanya pembukaan jalan, maka mobilitas menjadi lebih lancar, waktu tempuh semakin singkat, dan biaya transportasi dapat ditekan. Hal ini menjadi sebuah harapan yang berubah menjadi kenyataan, di mana ke kebun tidak lagi harus melalui medan yang sulit.
4: Susah betul kelati kita kerjakan, karena belum ada jalan, susah betul kita menghadap di hutang. Tidak pusing, ada rumput, kelati kita jalan cari kelapa, cari untuk makan.
2: Selain membuka akses jalan, TMMD ke-129 juga menghadirkan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bagi sebagian masyarakat Pulau Umbele, rumah yang sederhana, bahkan mulai lapuk, merupakan kondisi yang telah lama mereka jalani. Kini melalui program RTLH, rumah-rumah tersebut diperbaiki.
1: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju edisi hari ini. Saya Joko Rucaya Sujari dan teknik studio Edi Firmansa, kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
5: Saya banjir, biasa tidur ke hujanan, kena hujan biasa, kena kan tidur, lupa biasa bangun, sampai biasa lantai biasa basah, kena hujan biasa atasnya bocor.
2: Selain Bapak Suhardin, hingga saat ini masih ada sejumlah masyarakat Pulau Umbele harus tetap bertahan di rumah yang bahkan tak bisa melindungi mereka dari hujan. Namun program ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
6: Kalau hujan kesangkan berdiri ini semua, ini bisa berangkat dari hawanya dari sini. Kalau sudah turun air itu basah, lantai ini kesangkan, nanti disapu.

0: sapu, baru setelah kami lap lagi dengan baju, baru tidur. Kita tidak mau tidur di mana.
1: Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap keluarga. Di wilayah kepulauan, memperoleh air bersih seringkali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penyediaan sarana air bersih menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan TMMD ke-129, yang juga merupakan program KASAT melalui TNI Manunggal Air. Kedepan, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh air yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Mengingat air yang di desa kami ini sangat sulit sekali karena airnya sangat jauh dari pemukiman desa Umbele, berkisar 7 kiloan. Biasa masyarakat kalau ambil air itu sampai tengah malam bergiliran.
1: Komandan Kodim 1311 Morowali, Letkol Infantri Bajra Sirait mengatakan bahwa TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata warga.
3: Artinya dalam satu bulan ini kita tidak kerja sendiri, malah lebih banyak masyarakat yang bersama-sama kita untuk membangun. Karena banyak hal yang titik-titik sasaran yang kita kerjakan di luar sasaran utama yang kita rencanakan. Jadi setelah kita bangun pulaunya, kita buka aksesnya dan sebagainya. Jadi memberikan pesan bahwa negara hadir sampai dengan pelosok, negara hadir sampai dengan pesisir. Ini yang mau kita buat programnya dengan sinergitas Forkopimda.
1: Pembangunan sejatinya bukan hanya tentang beton, kayu, atau hamparan jalan baru. Pembangunan adalah menghadirkan harapan. Harapan bagi masyarakat petani yang kini lebih mudah membawa hasil kebunnya. Harapan bagi keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak huni. Harapan bagi anak-anak yang tumbuh dengan akses air bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Di Pulau Umbele, semangat gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan TMMD ke-129. Prajurit TNI, personil Polri, pemerintah daerah dan masyarakat bekerja bersama tanpa sekat, membuktikan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama. TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali bukan sekedar rangkaian program pembangunan. Ia adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir, mendengar kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Dari Pulau Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, inilah wajah Indonesia yang terus bergerak maju melalui kebersamaan, pengabdian, dan semangat membangun dari pinggiran negeri.
4: Dengan demikian news feature untuk program Gebasari Bati Maju hari ini dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Roce Sujari, Tenis Studio Edi Firmansa, kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
5: Baiklah, terima kasih untuk semua rekan RRI Palu atas informasinya. Dan selanjutnya pendengar, informasi terakhir kami hadirkan report on the spot dari Kota Makassar. Ketua Umum FOPI Makassar raih juara pertama dalam kejuaraan internasional Petan Q yang diselenggarakan Undikma di NTB. Laporan Zainal Abidin.
6: Cabang olahraga petang Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang usai Ketua Umum FOPI Kota Makassar, Profesor Johannes, berhasil meraih medali emas dalam ajang Undikma International Petang Tournament yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini dikonfirmasi salah satu pelatih tim petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia menjelaskan, kejuaraan petang internasional tersebut merupakan salah satu dari agenda rutin yang diselenggarakan Undikma NTB sebagai salah satu rangkaian di Senatalis Kampus. Ia juga menyampaikan, tim petang Makassar yang rutin menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut berhasil meraih 2 juara dalam kategori dosen.
4: Okay.
6: Denny berharap gelar juara tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh atlet petang Makassar yang saat ini tengah menjalani tes mandiri dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Baik, terima kasih untuk rekan Zainal untuk informasi dari Makassar. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Hermala Sari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Liputan berita Skorwil 4.
8: Baik, demikian Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kau bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK yang menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda leh dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
1: Oh, begitukah?
3: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Tolitol dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan ke sajian lagu religi, kami hadirkan cek fakta untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini terkait dengan berita hoax di mana ada video Menteri Keuangan Purbaya siap salurkan bantuan untuk warga. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloombergtextnews.com dengan judul Menteri Keuangan Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan AI dengan probabilitas mencapai 99%. Kita ke cek fakta berikutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, berikut cek fakta berikutnya terkait dengan kabar hoax di mana Pramono Anung larang warga luar kerja di Jakarta. Baik, ini dia kabar hoax yang beredar di mana ada Pramono Anung yang melarang warga di luar Jakarta untuk bekerja di Jakarta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menyatakan bahwa pemegang kartu tanda penduduk KTP luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai dengan konteks. Pramono memang meresmikan rekrutmen pada karya khusus untuk warga ber-KTP Jakarta pada 8 Juni 2026. Namun persyaratan tersebut hanya berlaku untuk rekrutmen tersebut, di mana Pramono tidak menyatakan bahwa warga luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada razia, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Gue harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin. Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, lagu yang mengalun di rondir Anda dari Vicky Salamor mengakhiri jumpa saya yang sudah temani Anda ya pendengar di malam hari ini dalam rangkaian acara Tori-Tori sore ini. Saya pamit dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat bertugas menemani Anda pendengar dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Saya pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini bersama Anda. Saya Andi Nur Samsu hadir di malam hari ini untuk menemani Anda di depart keempat. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di dalam sajian kali ini, di Tuli-Tuli malam ini, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga tercinta.

0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan selamat bergabung bersama kami buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Ya, untuk waktu jadwal Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini jatuh pada pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa saat lagi akan segera berkumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dan kini pendengar, kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang saat ini telah menunaikan salat Isya, semoga ibadah di hari ini yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga bisa segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan, karena malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai patut disyukuri, sementara kekurangan yang masih ada dapat memotivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk umat muslim di wilayah Kabupaten Toli-Toli.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, semoga di malam hari ini Anda semua kami jumpai tetap dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Dan untuk Anda yang saat ini lagi terbaring sakit, ya kami doakan semoga bisa segera diberi kesembuhan. Dan tentu yakin dan percaya Anda akan mendapatkan penanganan yang maksimal dalam upaya memberikan kesembuhan bagi Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:51 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah. Dan selingan hiburan lagu-lagu masih akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Selanjutnya kami hadirkan Slang dengan Dance.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila, itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RR menjadi hub di masyarakat?
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
15: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
15: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
15: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
15: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
15: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
15: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
15: Tidak.
20: Tidak?
15: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
21: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
22: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
22: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
22: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
22: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
22: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Faspes bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
23: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
24: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
23: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
24: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
23: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport

0: Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 KHz.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam bersama Ustaz Abu Humaira dengan Bahaya Cinta Dunia dan Obatnya.
5: Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan kita masih melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan pagi ini masuk pada surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa athar nabihi naq'an fa wasat nabihi jam'a. Demi kuda-kuda yang berlari kencang. Dhabha sehingga mengeluarkan suara terengah-engah. Falmuriyati dan kuda-kuda yang memercikan qadha bunga-bunga api. Falmughirati dan kuda-kuda yang menyerang subha di waktu pagi. Fa'athar nabihi naka sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jam'ah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanut. Surah Al-Adiyat ini di antara asbab nuzulnya adalah Nabi SAW satu hari mengutus sebuah pasukan khusus sebanyak 100 orang. Dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungzir ibn Amr al-Ansari radhiyallahu an. Berangkatlah pasukan ini. Setelah berhari-hari pasukan ini rupanya hilang kontak. Tidak tahu nasibnya, apakah menang ataukah kalah, Rasul tidak tahu. Karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mata-mata yang diutus Nabi SAW.
6: sehingga menjadi kesempatan orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebarnya berita hoax, berita dusta akan kekalahan pasukan yang dikirim Nabi ini. Orang-orang munafik mengatakan bahwa kuda-kuda perangnya diambil oleh musuh dan pasukannya dibunuh. Sehingga kabar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah ini membuat Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih? Yang namanya pasukan perang yang diutus Nabi SAW, mau tidak mau mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Sementara kemudian suami-suami mereka gugur di medan perang tanpa ada kabar. Maka membuat sedih Nabi SAW dengan pemberitaan orang-orang munafik ini. Maka kesedihan Nabi SAW inilah diobati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Al-Adiyat ini. Bahwa mereka tidak kalah. Kuda mereka tidak dirampas. Pasukannya tidak ada satupun yang dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwa mereka sedang perang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Wal-Adiyati Dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saking kencangnya terengah-engah suara yang keluar dari kuda itu. Falmuriyati qadha, dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api. Maknanya mereka berperang di waktu yang masih gelap. Karena kalau siang hari tidak mungkin percikan sepatu kuda dengan batu nampak apinya. Falmughirati subha, dan mereka kuda-kuda itu menyerang di waktu pagi. Fa'athar nabihi naqa, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jama'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bisa mengalahkan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul pemberitaan orang-orang munafik tidak benar. Justru pasukan sedang berperang, berkecamuk, dan Allah menangkan peperangannya. Inilah di antara sebab nuzul kenapa surah Al-Adiyat ini turun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kaidah Al-Qur'an ikhwan, kalau antum belajar tafsir, Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan makhluknya, tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk Allah yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Salah satunya Allah bersumpah dengan kuda. Karena kuda itu istimewa dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi nawasiha khairun. Di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Makanya kita lihat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda itu sangat istimewa. Dan kuda ini punya keistimewaan tidak dimiliki binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Karena keberanian kuda itu ditentukan oleh penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kudanya pun ikut pengecut. Jadi kuda itu tergantung siapa penunggangnya dia. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam. Itu kalau naik kuda ikhwan, dua tangannya tidak memegang pelana, tapi dua-duanya pegang pedang. Saking lincahnya beliau. Dan Nabi SAW memuji beliau. Makanya beliau satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga karena dikenal keberanian dalam perang, dan itu diwarisi kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Falmuriyati qadha, demi kuda-kuda perang yang memercikkan bunga api. Falmughirati subha, dan demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu pagi. Dan ini sunnah Nabi. Nabi SAW kalau menyerbu sebuah musuh, dia tidak akan menyerbu di siang hari. Dia akan tidak akan menyerbu di sore hari, apalagi di malam hari. Nabi itu kalau menyerbu pasukan musuh biasanya menunggu di waktu subuh. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau menyerbu, maka dia akan dilihat apakah di tempat itu terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, Rasul balik. Berarti di negeri itu ada muslim. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul langsung menyerbunya. Dari sini ada kaidah para ulama tentang perbedaan negeri Islam dan negeri kafir. Kalau di sebuah negeri itu, kayak di negeri kita ini, suara azan berkumandang di mana-mana, berarti negeri kita ini negeri Islam. Tapi kalau seandainya di sebuah negeri tidak ada suara azan, seperti negeri tetangga Singapura gitu kan, susah tuh suara azan. Mungkin satu masjid saja yang keluar itu. Maka itu negeri kafir namanya. Jadi mudah saja menilai sebuah negeri itu. Kalau banyak suara azan di mana-mana, berarti negeri Islam. Kalau tidak ada suara azan, negeri kafir berarti. Dan ini membantah sebagian kelompok yang mereka mengklaim bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam. Negeri kita ini negeri togut. Maka siapapun yang kemudian loyal kepada negeri kita ditogut-togutkan tuh. Mereka tidak paham definisi negeri Islam dengan negeri kafir itu. Definisinya lihat suara azan saja. Karena azan itu syiar. Kalau syiar Islam nampak, itu negeri Islam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kalau menyerbu musuh itu di waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Pertanyaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Nusirtu bis-sabah wa ahlikatil 'adu bid-dabur." Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin yang disebut dengan sabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong setiap peperangan dengan angin sabah." Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil manfaat angin itu. Angin itulah yang membawa kemenangan pada setiap peperangan. Karena angin itu membawa berkah. Makanya Nabi sallallahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kenapa waktu pagi waktu berkah? Karena ada angin yang disebut dengan angin sabah tadi. Makanya kalau antum baca hadis tentang wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat wanita-wanita berjamaah selain waktu subuh. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di waktu selain subuh, duhur, asar, boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Tetapi tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat-riwayat tentang wanita yang berjamaah itu rata-rata semuanya bicara tentang solat subuh. Jadi para sahabiah itu, para wanita di zaman Rasul, kalau solat subuh berjamaah bersama Nabi. Dan mereka pulang di waktu sebelum terang. Kenapa demikian? Tadi jawabannya, karena di waktu subuh itu ada angin sabah, angin yang membawa keberkahan dan kemenangan. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebaiknya kalau seandainya kita di waktu pagi buka jendela, buka pintu, biar angin itu masuk. Karena angin itu memberkah. Maka siapapun yang membiasakan tidur setelah subuh, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi usahanya, tidak akan diberkahi semuanya. Karena dia luput dari berkah yang Allah turunkan di waktu subuh. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Rasul kalau menyerbu di waktu subuh, begitu juga para sahabat. Karena subuh itu ada keberkahan yang luar biasa. Fa'athar nabihi naq'ah. Kuda-kuda perang yang menerbangkan debu. Fawasat nabihi jam'ah. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan lima sumpah. Kemudian jawab sumpahnya Allah mengatakan, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini? Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, sungguh sangat ingkar. Sebagian ahli tafsir mengatakan kanud itu artinya hasud. Manusia itu sangat hasad. Ini penafsiran yang pertama. Jadi manusia itu sangat hasad, dan hasad itu ada pada setiap hati manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada hasad di hatinya. Semua manusia ada hasad di hatinya. Tetapi hasad itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau hasadnya dimunculkan. Kalau dimunculkan hasadnya, itu bahaya. Kalau hanya hasad saja dalam hati, namanya kita ada saudara kita punya nikmat, diberikan harta, kita pengen juga, itu kan hasad namanya. Kita punya kawan rumahnya bagus, pengen juga, itu hasad, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya hasad itu dimainkan, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dia, itu yang disebut hasad madzmum, hasad yang tercela. Yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kanud itu artinya manna'ulil khair. Susah untuk melakukan kebaikan. Susah untuk melakukan kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang sifatnya muta'addi, yang sifatnya itu manfaatnya kepada orang lain, itu disebut kanud. Susah untuk membantu, susah untuk menolong, pokoknya hidupnya sendiri saja. Dia tidak membantu orang lain. Itu juga disebut kanud. Ada juga yang mengatakan kanud itu artinya al-asi. Manusia itu sungguh suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya. Artinya ketika manusia bakhil, ketika manusia hasad, ketika manusia malas untuk melakukan kebaikan, dia tahu bahwa dia itu memang malas untuk itu. Bukan tidak sengaja gitu ya, memang dia tahu. Masalahnya ketika manusia tahu bahwa dia itu kanud, terus saja dia di atas kekanudannya. Dan itu disebabkan satu masalah, kata Allah, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Ini penyakitnya. Kenapa manusia itu sampai kanud, bakhil, hasad, dengki dan begitu seterusnya? Penyakitnya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu terlampau mencintai harta berlebihan. Kata para ulama, ikhwan, demi Allah, kata para ulama, kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat sama seperti kecintaan dia kepada dunia, tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu cintanya kepada akhirat sama seperti cintanya manusia kepada dunia, semua manusia pasti masuk surga Firdaus. Tetapi tidak demikian. Kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan mereka kepada akhirat. Makanya lihat dampak orang cinta kepada harta. Orang bisa kufur gara-gara harta. Orang bisa murtad gara-gara harta. Orang bisa berpisah gara-gara harta. Orang bisa hasad gara-gara harta. Orang bisa perang gara-gara harta. Suami istri bisa pisah, tetangga bisa bermasalah, waris-waris, ahli waris saling membunuh. Itu semua gara-gara harta. Makanya Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ini terlampau mencintai harta. Makanya ulama mengatakan obat supaya kita tidak terlampau mencintai harta. Maka ayat setelahnya Allah katakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Obatnya apa? Afala ya'lam. Maka tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur? Apabila telah dikeluarkan apa yang ada di kubur. Maknanya kalau ingin mengurangi kecintaan kita kepada harta, biasakan untuk ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang, kata Rasul, kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian dan akhirat. Orang kalau ingat kematian, ingat akhirat, maka akan sedikit kecintaan dia kepada harta. Tapi ketika seseorang kemudian dilupakan tentang kuburan, dilupakan tentang akhirat, hatinya semakin keras, semakin kencang pula angan-angannya kepada harta. Memang begitu matematikanya. Orang kalau cinta dengan akhirat, lupa dengan dunia. Orang kalau cinta dengan dunia, pasti dilupakan akhirat. dan tidak mungkin mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dusta kalau ada yang mengatakan saya ingin 50-50 dunia dan akhirat, mustahil, sangat mustahil. Coba orang yang mengatakan seperti itu, saya ingin ya separuh hidup saya untuk dunia, ya separuh untuk harta, 50-50 sajalah. Tidak bisa, karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada tiga kalimat. Sering kita berdoa ini kan doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat dari tiga kalimat ini hanya sepertiga kita minta dunia, dua pertiganya akhirat. Kan sepertiga dunia kan? Ini kan tiga kalimat. Kalau kita bagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiganya Rabbana atina fid dunya hasanah, sepertiganya wa fil akhirati hasanah, sepertiganya wa qina adzabannar. Menunjukkan kata para ulama, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini dua pertiga minta akhirat, sepertiganya minta dunia. Itu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, ingatlah kuburan, bahwa kita akan mati di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecintaan kita kepada dunia, lihatlah akibat-akibat orang-orang yang Allah binasakan gara-gara harta. Lihat Qarun. Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun, فَأَغْرَقْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ. Kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Lihat Namrud, bagaimana Allah wafatkan dengan satu nyamuk yang disarangkan di otaknya 40 tahun, kemudian mati. Dan begitu seterusnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan? Wa husila ma fis sudur. Dan ditampakkan apa yang disimpan dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan obat bagi penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit kanud, penyakit-penyakit khubul khair, dengan cara mengingat akhirat. Ingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Yushiku an tadaa 'alaikumul umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha." Kata Rasul, hampir-hampir umat Islam ini akan dikepung dari semua arah oleh orang-orang kafir. Seperti nampan yang penuh dengan makanan dikelilingi orang lapar. Nah, kalau ada satu nampan nasi, yang lapar ini orang 10, nampannya kecil kayak tadi antum sahur itu, apa enggak rebutan tuh. Seperti itulah kaum muslimin kelak di akhir zaman dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian para sahabat heran dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yaumaidin?" Rasul, apakah karena sedikit jumlah kami sehingga kami dikepung dari semua arah? Kata Nabi SAW, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bahkan kalian banyak jumlahnya, lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi kenapa kalian bisa dikepung? Maka Nabi SAW menyebutkan dua penyakit. Karena akan ditimpakan kepada hati-hati kaum muslimin kelak dua penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Wahnu ini apa? Satu, hubbud dunya. Yang kedua, karahiyatul maut. Cinta kepada dunia yang mengakibatkan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dengan kematian, dia tidak takut dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'a. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Para ulama mengatakan, apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya, Orang kalau seumur hidup dia, selama kita dia hidup itu, dia investasikan tenaganya, dia investasikan semua daya dan kekuatannya, termasuk hartanya, waktunya, keluarganya, untuk kehidupan akhirat, maka orang ini akan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia. Tapi kalau seandainya kehidupannya dia investasikan hanya untuk dunia saja, waktunya untuk dunia, setiap jam detiknya untuk dunia, otaknya hanya mikir dunia, dunia, dunia saja, maka selamanya orang ini akan takut kematian. Kenapa? Karena kematian maknanya berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya. Makanya dia takut kalau mati. Bagaimana rumah saya, bagaimana kebun saya, bagaimana ATM saya, bagaimana anak istri saya, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia takut mati itu. Tapi kalau seandainya dia bangun istananya di sorga, dia membangun taman-taman di sorga, istana-istana di sorga, ketika detik-detik wafat, itu yang mereka inginkan. Makanya orang-orang yang beriman, apabila meninggal, kemudian jasadnya dibawa di atas keranda, ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maknanya kematian itu minta disegerakan, segerakan masukkan aku ke liang lahat. Karena dia ingin bersegera masuk ke dalam sorga yang ditampakkan saat kematiannya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahayanya dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ma'ruf Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid ini masuk Islam telat dia. Bayangkan, Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Jadi selama Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, enggak ada ketertarikan Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7 Hijriah, enggak ada ketertarikan masuk Islam. Sudah 20 tahun lewat Islam itu, Khalid tidak tertarik masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah, Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi. Itulah perang perdana Khalid. Itu pun bukan sebagai pemimpin, karena yang memimpin adalah Zaid, kemudian Ja'far dan Abdullah ibn Rawaha. Kata Rasul, kalau Zaid pegang bendera dia gugur, maka Ja'far yang pegang bendera. Kalau Ja'far gugur, pegang Abdullah ibn Rawaha. Kalau gugur, berarti sudah tidak ada panglima. Subhanallah, apa yang disabdakan Rasul, 3 panglima gugur. Sahabat bingung. Karena Rasul tidak mengatakan yang keempatnya. Lah kebetulan di tengah-tengah pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid terkenal di masa jahiliyah memang piawai perang. Buktinya perang Uhud kalah kaum muslimin, karena ketika itu yang memimpin perang Khalid dari kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka sepakat memilih Khalid untuk menjadi pemimpin perang, dan Allah menangkan. Ada satu kisah yang menarik dalam perang Mu'tah ini. Sorbannya Khalid ini jatuh. Sorbannya Khalid jatuh. Khalid ini ingin mengambil sorban dia, sampai dia harus berperang hanya ngambil sorbannya saja. Sehingga sahabat mengatakan, ya Khalid, engkau ini berperang karena Allah atau karena sorban, katanya. Kenapa kau sampai mati-matian ingin mengambil sorban itu? Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, demi Allah, aku berperang karena Allah, bukan karena sorban. Tetapi di sorban itu ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hendak rambut itu dihinakan orang-orang kafir, makanya aku ambil. Lah ketika Khalid bin Walid dimenangkan dalam peperangan Mu'tah ini, sehingga pemimpin Romawi ini penasaran, kok pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan gajah gitu ya. Akhirnya berdialoglah dengan Khalid tentang kunci kemenangan. Kenapa kau bisa menang perang? Nah, itu pertanyaannya. Lihat nih jawabannya Khalid bin Walid. Singkat, padat, dan inilah kunci kemenangan. Kata Khalid bin Walid, karena kami kaum muslimin, nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, katanya. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Oh, itu mantap jawabannya. Karena kami cinta kematian, kalau kalian justru cinta kehidupan. Makanya saya katakan di awal, kalau orang mencintai akhirat itu sama dengan kecintaan manusia kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tapi rupanya Allah katakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu kepada harta itu hubban jamma, melampau dibandingkan kecintaan mereka kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini mengangkat judul Panen Harapan.
7: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
8: Asik. Woi, Pak Wayan.
9: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
8: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
9: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
8: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
9: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
10: Surprise, Pak! Kaget kan?
9: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
10: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
8: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
9: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
10: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
9: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
8: Betul juga ya, Pak.
10: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
8: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
9: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
10: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
9: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
11: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
8: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
11: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
10: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
8: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
10: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
11: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
10: Siap Bu.
9: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
10: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
12: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
10: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
8: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
10: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
11: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
10: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
8: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
12: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
9: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
10: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
13: Siapa? Masa bertanggung jawab?
9: Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
12: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
13: Ya, setuju.
14: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
10: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka punya percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: ya umasingka itu bapak parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kini saatnya untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Ditemani dengan musik-musik Indonesia yang penuh energi dan kenangan. Kita awali kebersamaan kita di malam ini dalam selingan hiburan lagu-lagu Indonesia dengan legenda yang tidak pernah kehilangan tempat di hati pecinta musik Indonesia. Ini dia God Bless dengan lagunya Rumah Kita.

Pendengar, selanjutnya masih bersama Warna Rock Indonesia yang penuh dengan karakter. Lagu berikutnya akan membawa kita kembali ke masa ketika musik rock menjadi bagian penting dalam perjalanan musik tanah air. Gong 2000, Cinta Yang Hilang.

Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga, sahabat, atau mungkin menikmati perjalanan pulang, ya tetap bersama kami karena selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda salah satu lagu rock yang penuh energi luar biasa dari Edane. Kau pikir kaulah segalanya.

Pendengar di manapun Anda berada, rock tentu bukan hanya tentang suara gitar yang keras. Di balik dentuman musik ini tentu selalu ada cerita, kenangan, bahkan perasaan. Dan kali ini kami pilihkan Bumerang dengan lagunya Kasih.

Ya pendengar di manapun anda berada, hiburan lagu-lagu Indonesia rock maupun pop akan terus hadir menemani anda di malam hari ini. Ya, selamat malam untuk pendengar kami yang ada di Kota Berkah Buol. Ada Ustaz Muhammad, ya, kemudian juga ada Pak Ilham, kemudian Pak Saban, Pak Pasha, Mama Purkon, ya. Semoga di malam hari ini kami jumpai semuanya tetap dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Ya, pendengar kami juga yang ada di Parigi Moto, ya, di sana. Ya, semoga kami jumpai semua tetap dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga untuk anda yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Pendengar di manapun anda berada, ya, tadi ada Pak Ilham, ya, katanya kalau lagu Indonesia suka, tapi kalau rock dia tidak terlalu suka, sukanya duster. Oke, makasih Pak Ilham, ya. Ya, malam ini sudah nyenggol, ya, mudah-mudahan kami jumpai bersama keluarga tercinta, ya, selalu bahagia. Pendengar, mungkin ada banyak hal dalam hidup yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Namun, terkadang sebuah lagu ini mampu untuk mewakili apa yang tengah kita rasakan. Ya, untuk Pasya, ya, ada lagu Power Slave. Jika kau mengerti.

Kita masuk ke salah satu lagu yang sangat akrab di telinga pecinta rock Indonesia. Lagu yang membawa nostalgia sekaligus cerita tentang seseorang yang begitu berarti. Ini sebuah lagu dari Jamrud untuk Anda, Pelangi di Matamu.

Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam, kami pilihkan salah satu lagu yang pernah menjadi soundtrack perjalanan banyak orang. Dewa 19 dengan Separuh Nafas.

Pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam hiburan lagu-lagu rock Indonesia. Ada lagu yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga mampu membawa kita kembali kepada sebuah kenangan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Padi dengan Begitu Indah.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Padi dengan Begitu Indah mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu rock Indonesia yang menemani Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadir menemani Anda di acara Ruang Rindu Nostalgia Lama.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ruang kecil di udara yang mengajak kita kembali menikmati lagu-lagu yang tentunya penuh dengan kenangan. Di malam hari ini kami hadir dengan tema nada-nada yang menyatukan generasi. Karena musik tidak mengenal usia. Lagu yang pernah menemani masa muda orang dewasa bisa saja hari ini menjadi lagu yang disukai anak-anak muda. Begitu pula sebaliknya. Lagu-lagu era 2010-an hingga 2020-an mampu menjadi jembatan antara generasi masa lalu dan tentunya juga jembatan kenangan cerita kehidupan hari ini. Untuk Anda yang muda, ya, mari kenali lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan generasi sebelumnya. Dan untuk Anda yang sudah dewasa, mari bernostalgia sejenak untuk mengingat masa ketika lagu-lagu yang kami hadirkan ini menemani perjalanan Anda. Baik itu persahabatan, cinta, bahkan perjuangan hidup. Di malam hari ini telah kami siapkan beberapa lagu Indonesia pilihan dari era 2010-an hingga 2020-an. Lagu-lagu yang mungkin berbeda zaman tetapi memiliki satu kesamaan. Tetap enak untuk didengar dan masih punya tempat di hati hingga sekarang. Karena itu, jangan kemana-mana. Naikkan sedikit volumenya. Siapkan hati Anda untuk bernostalgia. Dan biarkan nada-nada ini menyatukan kita dalam satu frekuensi. Pendengar, kita awali perjalanan malam ini dengan lagu yang lekat dengan era 2010-an. Separuh Aku dari Noah. Bukan hanya bicara tentang kehilangan, tetapi juga tentang perasaan yang sulit dijelaskan ketika seseorang begitu berarti dalam hidup kita. Bagi generasi yang tumbuh di awal 2010-an, tentu lagu ini mungkin membawa kembali kenangan masa sekolah, perjalanan bersama sahabat, atau kisah cinta yang pernah begitu dalam. Dan bagi Anda yang masih muda, ya, lagu ini membuktikan bahwa musik yang lahir lebih dari satu dekade masih bisa terasa dekat dengan perasaan kita. Untuk itu mari kita dengarkan Noah, Separuh Aku.

Beranjak dari kenangan tentang kehilangan, sekarang kita bicara tentang rindu. Ada rindu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ada jarak yang hanya bisa ditemani oleh doa dan harapan. Celengan rindu dari Firza Besari. Ini menjadi salah satu lagu yang begitu dekat dengan generasi muda, terutama mereka yang pernah merasakan hubungan dengan jarak, penantian, dan kerinduan. Namun ternyata rasa rindu tidak mengenal usia. Untuk Anda yang sedang merindukan seseorang malam ini, mungkin lagu berikut bisa menjadi teman Anda. Celengan Rindu.

Setiap orang pasti memiliki cerita tentang masa lalu. Ada nama yang masih kita ingat. Ada tempat yang membuat kita tersenyum. Dan ada orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi bersama kita. Melalui monokrom dari Tulus, mengajak kita mengenang orang-orang yang pernah memberikan warna dalam kehidupan. Lagu ini menjadi pengingat bahwa terkadang kenangan sederhana justru menjadi sesuatu yang paling berharga. Untuk para pendengar yang dewasa, mungkin lagu ini membawa kita kembali kepada orang-orang yang pernah hadir di perjalanan hidup. Dan untuk generasi muda, semoga lagu ini mengajarkan satu hal. Jangan lupa menghargai mereka yang hari ini masih ada di sisi kita.

Berbicara tentang lagu lintas generasi, tentu kita tidak bisa lewatkan lagu yang satu ini. Surat Cinta untuk Starla dari Virgon. Ini pernah menjadi salah satu lagu yang begitu populer dan menjadi soundtrack bagi banyak kisah cinta. Liriknya sederhana, tetapi pesannya sangat kuat. Tentang seseorang yang menemukan makna cinta melalui kehadiran orang yang begitu berarti. Bagi yang pernah jatuh cinta, mungkin lagu ini punya cerita sendiri. Dan bagi Anda yang saat ini sedang jatuh cinta, mungkin ini saatnya Anda mengirimkan lagu ini bagi seseorang yang istimewa dalam hati Anda.

Ada rindu yang bisa disampaikan melalui pesan. Tetapi ada pula rindu kepada seseorang yang hanya bisa kita simpan dalam hati. Hanya Rindu dari Enmes menjadi lagu yang menyentuh banyak pendengar karena berbicara tentang kehilangan dan juga kerinduan kepada orang yang sangat berarti. Lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu boleh berjalan.

tetapi kenangan terhadap orang tercinta bisa tetap hidup dalam hati kita. Untuk siapapun yang malam ini sedang merindukan seseorang, mari kita dengarkan bersama dengan hati lagu dari NMES, Hanya Rindu.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, kita lanjutkan dengan salah satu warna musik yang begitu kuat di era 2020-an. Sial dari Mahal Ini membawa cerita tentang cinta yang berakhir dengan luka dan perasaan yang belum sepenuhnya selesai. Lagu ini menunjukkan bahwa musik Indonesia terus berkembang. Generasi baru hadir dengan warna dan gaya mereka sendiri. Tetapi tema tentang cinta, kehilangan, dan harapan tetap menjadi bahasa yang bisa dipahami semua generasi. Karena ternyata, meskipun zamannya berbeda, urusan hati tetap sama. Mahal Ini, Sial.

Setelah berbicara tentang cinta dan kehilangan, sekarang waktunya kita melihat perjalanan diri sendiri. Evaluasi dari Hindia menjadi salah satu lagu yang dekat dengan kehidupan generasi muda, tentang lelah, tekanan hidup, kegagalan, dan usaha untuk terus berjalan. Namun sebenarnya pesan dari lagu ini sangat universal. Tidak peduli Anda berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih, hidup selalu memberikan pelajaran. Ada masa ketika kita harus berhenti sejenak, menarik nafas, lalu berkata kepada diri sendiri, tidak apa-apa, kita coba lagi. Untuk itu kita dengarkan Hindia dengan Evaluasi.

Di tengah kehidupan yang semakin cepat, terkadang kita hanya membutuhkan satu hal, ketenangan. Tenang dari Yura Yunita mengajak kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dan mendengarkan suara hati. Lagu ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Ketika banyak orang sibuk mengejar sesuatu sehingga lupa memberikan waktu untuk dirinya sendiri. Untuk para pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, apapun yang sedang Anda hadapi, semoga lagu ini mengingatkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu malam. Tarik nafas, lepaskan perlahan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, selanjutnya kami hadir bersama salah satu warna musik dari generasi yang lebih baru. Satu Bulan dari Bernadia, berbicara tentang perasaan setelah sebuah hubungan berakhir, tentang waktu yang terus berjalan tetapi hati yang belum tentu langsung sembuh. Lagu ini tentu menjadi bukti bahwa generasi muda hari ini memiliki cara sendiri dalam menceritakan rasa. Namun lagi-lagi ceritanya tetap sama. Pernah mencintai, pernah kehilangan, dan berusaha belajar untuk melepaskan. Untuk Anda yang sedang berada di fase itu, mari dengarkan bersama Bernadia, Satu Bulan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, kini tibalah kita pada lagu terakhir dalam perjalanan Ruang Rindu Nostalgia Lama malam ini. Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi. Lagu yang menghadirkan nuansa tentang cinta, kehilangan dan harapan yang tetap hidup meskipun seseorang telah pergi. Lagu ini menjadi gambaran salah satu musik Indonesia yang terus menemukan cara baru untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya sudah kita kenal sejak dulu. Dari lagu-lagu era 2010 hingga musik generasi 2020-an, kita belajar bahwa zaman boleh berubah, tetapi perasaan manusia tetap memiliki bahasa yang sama. Dan mungkin itulah alasan mengapa musik bisa menyatukan generasi. Mari kita tutup perjalanan malam ini dengan Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari.

0: Mendengar tidak terasa 10 lagu telah kita dengarkan bersama. Dari Noah, Biasa Besari, Tulus, Virgon, Enmes, Mahalini, Hindia, Yura Yunita, Bernadia, hingga Sal Priadi. Kita sudah berjalan melewati berbagai cerita tentang cinta, rindu, kehilangan, perjalanan hidup dan harapan. Indahnya musik. Lagu boleh lahir di zaman yang berbeda. Penyanyinya boleh datang dari generasi yang berbeda. Tetapi ketika sebuah lagu mampu menyentuh hati, maka ia tidak lagi mengenal batas usia. Untuk pendengar muda, teruslah mencintai musik Indonesia dan kenali karya-karya dari generasi sebelumnya. Untuk pendengar yang telah dewasa, jangan ragu menikmati musik generasi hari ini. Karena mungkin di antara nada-nada baru itu ada cerita yang sebenarnya sangat dekat dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih telah bersama kami dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan tema Nada-nada yang menyatukan generasi. Semoga malam ini kita pulang ke pembaringan membawa satu hal, bahwa kenangan boleh menjadi masa lalu, tetapi musik selalu punya cara untuk membuatnya hidup kembali. Tetap jaga hati, tetap jaga kenangan, dan jangan pernah berhenti menikmati indahnya musik Indonesia. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama berikutnya. Karena setiap nada punya cerita, setiap lagu punya kenangan, dan setiap generasi punya musik yang menyatukannya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang untuk mengenal, menikmati, sekaligus melestarikan kekayaan seni dan budaya Nusantara. Di edisi bulan Agustus kali ini, kita mengangkat tema musik tradisi sebagai identitas bangsa. Bulan Agustus menjadi momentum istimewa bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Di tengah semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga jati diri dan warisan budaya bangsa. Musik tradisional adalah salah satu bagian penting dari identitas tersebut. Dari setiap nada, irama, dan lirik lagu daerah, tersimpan cerita tentang kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, adat istiadat, hingga sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, melalui musik tradisional dan budaya, mari kita dengarkan kembali lagu-lagu daerah Indonesia. Semoga alunan musik Nusantara hari ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan keberagaman. Pendengar, selama beberapa menit ke depan kami akan menyiapkan beberapa lagu daerah yang akan menemani Anda. Mari kita nikmati bersama, karena mencintai Indonesia juga berarti mencintai budaya yang menjadi warna kehidupan bangsa. Kita awali perjalanan musik tradisional dan budaya dengan semangat cinta tanah air. Lagu-lagu bernuansa perjuangan tentu mengingatkan kita bahwa Indonesia dibangun dari keberanian berhenti merokok, pengorbanan, dan persatuan. Semangat tersebut tentu sangat

Ya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi Ampar-Ampar Pisang dari Raja. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah yang sangat dikenal di Indonesia. Irama ceria membuatnya mudah dikenali dan menjadi bagian dari kekayaan musik tradisional Kalimantan Selatan. Di balik kesederhanaan lirik dan iramanya, lagu daerah Ampar-Ampar Pisang menunjukkan bahwa budaya dapat diwariskan melalui sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada sebuah lagu daerah yang begitu populer dan memiliki nuansa penuh kehangatan, yaitu Apuse dari Papua. Lagu ini memperlihatkan bagaimana musik tradisional mampu menggambarkan hubungan emosional, kehidupan keluarga, dan budaya masyarakat Papua. Keberagaman seperti inilah yang menjadi Indonesia begitu istimewa. Berbeda bahasa, berbeda adat, dan berbeda budaya, tetapi tetap berada dalam satu rumah besar yang bernama Indonesia.

Kita menuju Sulawesi Utara dengan lagu Sipatokaan. Lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu daerah yang menggambarkan nilai kebersamaan dan hubungan antar manusia. Musik tradisional bukan sekedar hiburan, di dalamnya tentu terdapat pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat menjadi pengingat bagi generasi masa kini. Semangat kebersamaan yang terkandung dalam budaya daerah juga sejalan dengan semangat persatuan bangsa. Mari kita dengarkan Sipatokaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya dari Sulawesi Utara kita bergeser ke Sulawesi Selatan. Kali ini hadir sebuah lagu yang sangat populer dan memiliki karakter melodi yang khas, Angin Mamiri. Lagu daerah ini menjadi salah satu bukti bahwa karya seni tradisional mampu bertahan melewati zaman. Meski generasi terus berganti, lagu-lagu daerah tetap dapat hidup ketika terus dinyanyikan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Mari kita jaga warisan budaya dan terus mengenal dan menikmati musik Nusantara.

Pendengar, selanjutnya kita menuju ujung barat Indonesia. Aceh, ada Bungong Jumpa. Lagu daerah yang sangat lekat dengan identitas budaya Aceh. Bungong Jumpa atau bunga jumpa merupakan bunga yang memiliki makna penting dalam budaya Aceh. Melalui lagu ini, kita kembali diingatkan bahwa alam, budaya, dan kehidupan masyarakat seringkali menjadi sumber inspirasi dalam karya musik tradisional. Karena itu mari kita dengarkan dan nikmati keindahan Bungong Jumpa.

Ya pendengar, tibalah kita pada lagu daerah terakhir dalam edisi kali ini. Perjalanan kita hari ini membawa kita mengenal berbagai warna musik Nusantara dari barat hingga timur Indonesia. Setiap daerah memiliki suara, irama, dan cerita yang berbeda. Namun semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Musik tradisional mengajarkan kepada kita bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dirawat bersama. Mari kita tutup rangkaian lagu daerah edisi Agustus dengan satu lagu dari daerah Toli-Toli, Lutungan.

Pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara musik tradisional dan budaya. Beberapa lagu daerah yang kita dengarkan bersama, tentu dari setiap lagu kita belajar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Setiap daerah mempunyai ciri khas, tetapi semuanya menjadi bagian dari satu identitas besar, Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus budaya global, musik tradisional harus terus diberi ruang. Bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipelajari, dimainkan, dinyanyikan, dan diperkenalkan kepada generasi muda. Mari menjadikan bulan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga mengibarkan semangat untuk menjaga budaya bangsa. Karena selama musik tradisi terus dimainkan, selama lagu daerah terus dinyanyikan, dan selama generasi muda masih mencintai budaya Nusantara, maka identitas bangsa akan tetap hidup. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda dalam musik tradisional dan budaya. Dirgahayu Republik Indonesia. Mari terus merawat persatuan, menghargai keberagaman, dan mencintai budaya Indonesia. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Musik tradisi adalah suara budaya. Budaya adalah jati diri, dan jati diri adalah kekuatan bangsa. Salam budaya, salam Nusantara.

0: Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini, di depart keempat, di akhir kebersamaan kita, kami hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan Cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dari awal hingga akhir kebersamaan kita. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian baik dari segi kata maupun layanan acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Akhir kata, saya Andi Nur Samsu, pamit undur diri.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program Satu RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program 1 RRI Tolitoli, Buol dan Parigi Motong untuk edisi siar hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Bersama saya penyiar Anda Maria Nirauf yang akan menemani kebersamaan Anda untuk Tolitoli pagi ini, dan kami juga akan mengajak Anda pendengar di pagi hari ini untuk mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, dan kita akan membahas terkait dengan topik Benteng Keimanan di Balik Kemerdekaan bersama dengan narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka LC. Dan acara ini akan disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Tolitoli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan juga SP Bau-Bau. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, kami akan bermari kebersamaan Anda dengan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kami dari Era Ritoli Toli menemani kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, di pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah datang langsung di studio. Kita menyapa Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pagi hari ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, bisa datang langsung menemani pendengar kita. Yang tentunya juga acara ini pendengar akan disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, kemudian juga Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Baik Ustadz, kita langsung ke topik kita, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Bisa berbani dulu pendengar tentunya dengan ceramah singkatnya. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja, baik kita mendapatkan nikmat maupun mendapat tantangan dalam hidup, itu semua kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan menambah yang lebih baik lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat yang saya berikan, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain, akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema bahwa keimanan itu sebagai benteng kemerdekaannya. Kita kan dilahirkan dalam keadaan merdeka. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Dilahirkan oleh ibunya, kemudian dia merdeka dalam mengekspresikan keinginan dan menunaikan tantangan-tantangan hidupnya. Dan ini menjadi harapan ya, harapan setiap orang bahwa dia tidak terikat dengan aturan, tetapi menghormati aturan antar sesama itu penting dijaga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan apa ya, undang-undang kita juga berkaitan dengan bahwa kita ini dalam penjajahan itu semua orang tidak suka, ya kan? Makanya pentingnya yang namanya perjuangan dan sebagainya menuntut dari hak, dari kebebasan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan keagamaan ini, keimanan, itu pentingnya bahwa dalam agama kita, kita dituntut untuk hanya terikat dengan Sang Maha Pencipta. Disitulah kita tidak terikat dengan materi, tidak kita terikat dengan benda, kita tidak terikat dengan manusia. Sehingga kita betul-betul merdeka dalam hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab itu bahwa walakad wulidakum ahrara, kita ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi kita terikatnya kepada adalah yang menciptakan kita, yang melahirkan kita. Disitulah kita akan melakukan memperjuangkan dari hak-hak kemerdekaan kita. Olehnya itu dalam memperjuangkan kemerdekaan ini butuh kekuatan, butuh perjuangan. Makanya jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kita ini sebagai orang yang kuat. Salah satu tanda kekuatan keiman itu adalah dia manusia itu tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah dalam hidup. Inilah yang bekal dalam perjuangan. Kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa kita atau bangsa-bangsa lain. Bebas dari penindasan itu melalui dengan kekuatan. Melalui dengan tidak termasuk orang-orang yang lemah. Karena memang tuntutan agama kita itu adalah bagaimana ini kita kuat, bagaimana secara kekuatan secara menyeluruh, pikiran, perasaan, ya, harta, dan lain sebagainya. Dan kerja-kerja juga kita bebas bekerja dan lain sebagainya. Sehingga apa? Itulah adalah kekuatan, kebebasan untuk melahirkan kebaikan dalam hidup. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, dalam memperjuangkan hak keinginan kita itu, kalau kita dalam orientasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja-kerja kehidupan kita ke depan itu akan baik. Karena kenapa? Yang mengatur itu adalah Sang Maha Pencipta. Karena keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan untuk semua. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh dalam Al-Qur'an tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita utus kamu Muhammad sebagai apa? Sebagai rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang dialami dalam mencari kemerdekaan itu juga Nabi Muhammad SAW pernah mengalami. Contohnya adalah ketika Nabi mau merealisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ajaran agama itu ketika dia masih berada di Mekah. Itu kan selalu dirongrong. Nilai-nilai kebaikan dibatasi, bahkan dihina. Nah, makanya selama perjuangan itu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keluar dari itu. Dengan apa? Melakukan suatu perjalanan yang kita kenal dengan namanya hijrah ke Madinah. Untuk mencari apa? Mencari kebebasan. Jadi kalau kita bawa dalam ranah kehidupan kita, ketika umpama kita bekerja susah, sudah bertahun-tahun kita geluti itu, tapi kita tidak bisa, berarti kita harus pindah dari urusan, sehingga apa bisa kita keluar dari permasalahan itu. Kita sudah cari apa permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi kita tidak bisa, berarti mungkin dalam kerja-kerja itu ada masalah. Jadi kita harus renovasi kembali, perbaiki kembali kerja-kerja kita, arah kita, tujuan kita, mengevaluasi kembali di mana ada salahnya, di mana ada khilafnya, di mana, sehingga ada semangat. Tidak selamanya kita bekerja tanpa berusaha, tanpa evaluasi, ini penting. Karena kalau tidak ada yang evaluasi dalam perjalanan hidup kita, mencari kebebasan itu, mencari kemerdekaan itu berat. Nah, makanya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita ini, itulah modal besar dalam mengangkat apa derajat kehidupan manusia untuk kemerdekaannya, kebebasannya, mengekspresikan apa yang diinginkan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu berada di Madinah, itu kan terjadi beberapa peperangan. Tujuannya adalah ingin merealisasikan kemerdekaan, memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu, menularkan kebaikan-kebaikan itu dengan membawa kebaikan, sehingga ini butuh ya, butuh kekuatan, butuh analisa yang baik sehingga bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk keluar dari belenggu dalam kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini betul-betul kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tempat kita mengadu, tempat kita mengharap, tempat kita memohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Contoh juga yang lain adalah dalam kehidupan Nabi itu adalah ketika Nabi di akhir jalan kehidupannya itu ada namanya kita kenal dengan Fathu Makkah. Itu kan, ingin mencari kebebasan itu, tekanan dan lain sebagainya, tetapi Nabi menggunakan dengan cara-cara yang baik, itu menguasai Mekah kembali, ya, kita kenal dengan Fathu Makkah itu, tidak ada setetes darah pun yang mengalir, dengan apa? Dengan kebersamaan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Jahal dia akan merdeka, siapa yang yang penting diberikan orang kebebasan. Dari situlah lahir apa? Kebaikan-kebaikan baru. Bahkan perkembangan kebaikan agama ini setelah Fathu Makkah itu mengalir. Mudah-mudahan inspirasi-inspirasi dari kehidupan Nabi ini bisa

0: 0813-1230. Dan pendengar, tentunya juga di pagi hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kita menemani pendengar RRI. Baik Ustadz, sejauh ini seperti apa sebenarnya makna kemerdekaan jika kita lihat dari perspektif keimanan kita sebagai hamba Allah?
1: Iya, ini keimanan dalam perspektif agama ya.
0: Iya.
1: Artinya kita ini kan perlu perjuangan.
0: Iya.
1: Hidup itu adalah memang perjuangan. Kita saja dilahirkan itu dalam penuh dengan tantangan hidup. Kita memang dituntut untuk berjuang, untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal perjuangan ini butuh etika, butuh keadab. Bahkan dalam agama kita ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak agama-agama yang lain, bangunan-bangunan itu dilarang. Ya kan? Jadi walaupun kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa, tetapi tata krama dan etika itu perlu dijaga. Karena inilah modal besar kita dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dalam pandangan agama, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa selama di hari kemudian dia akan ditanya apa, di mana hidupnya dia habiskan. Artinya apa, manusia itu akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang pernah dilakukan. Kalau dia baik, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan kesalahan, khilaf, dan akan diminta pertanggungjawaban manusia. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, bekerja dalam berbuat dalam hidup ini, apa, dalam berbuat dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup dalam kebangsaan kita ini, saya kira perlu dijaga itu, etika-etika kemanusiaan ini. Ya, ketika itu kita jaga, sehingga apa, tata krama akan hidup itu akan tenang, kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Bahkan kita perlu punya visi besar, visi misi kehidupan besar. Bukankah ada satu doa ya yang sering kita ungkapkan tiap-tiap hari itu? Doa orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama itu bagaimana dan berusaha kita mendapatkan hasanah fid dunia. Ada surga di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, begitu juga di akhirat. Yaitu fil akhirati hasanah. Ada juga kebahagiaan, ada juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa qina adzabannar. Kita tidak masuk dalam masuk neraka maksudnya. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan khilaf-khilaf dalam bekerja-kerja itu. Kalau ini menjadi inspirasi dalam hidup, saya kira doa yang simple ini kita jadikan sebagai visi misi kehidupan ya. Tidak sebatas hanya di dunia, tetapi jangkauan ke depan, yaitu masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu itu, hidup kita akan terarah. Bagaimana kalau dalam hidup keluarga, hidup dalam berbangsa, saya kira bisa kita realisasikan doa-doa ini dalam kehidupan.
0: Ya baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka LC, dan membahas topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Anda bisa bergabung untuk meramaikan suasana kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kami persilakan di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda bisa

0: Nikmati suasana pagi, dan kita tahu bersama Ustadz bahwa di bulan kemerdekaan ini kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan lagi harus berjuang dari yang namanya penjajah. Tapi kita bisa melihat di dunia ini kita dipermasalahkan dengan masalah narkoba, kemudian juga musuh-musuh kita lainnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan generasi-generasi muda kita, Ustadz? Silakan.
1: Ya, memang kita ini punya tugas mengisi mengisi kemerdekaan ini, penting kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengisi kebaikan ini adalah sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai petani, bagaimana kita bekerja dalam pertanian itu dengan baik, melahirkan hasil-hasil pertanian dengan baik, dengan kualitasnya. Kadang-kadang juga ada yang bertani tapi tidak terlalu berkualitas. Jadi memang kita dituntut harus memperlihatkan usaha itu dengan kuat. Kalau kita sebagai dokter, kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesinya kita, sebagai nelayan kah, sebagai akademisi kah, dan lain sebagainya, kita ini harus memperlihatkan apa skill kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita umpama saya kerjakan ini karena dilihat si A, si B, bolehlah. Tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita kerjakan ini, itu kita persembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat apa nilai-nilai kerja-kerja terbaik kita di hadapan Allah. Ya, kalaupun umpama kita perlihatkan itu di hadapan manusia boleh, tetapi pada hakikatnya jiwa kita itu adalah kita ini berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita umpama bekerja tanpa dibalas, tanpa diapa, kita akan menuntut harapan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan kadang hanya ada orang bekerja, nanti saya dikasih uang, dikasih begini, dikasih begini. Tidaklah. Tapi kalau jiwa itu dari dalam, melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, didasari, dilibatkanlah Allah dalam Subhanahu wa taala dalam kerja-kerja kita, itu akan terasa ringan. Bagaimanapun beratnya tantangan dalam hidup, tetapi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ada Allah mengontrol kehidupan kita, saya kira tantangan itu akan terasa mudah, tantangan itu bagaikan mudah saja kita lalui. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kita bekerja sesuai dengan profesional kita. Akademisi kah, anak-anak kah, orang tua kah, bahkan orang yang tidak mampu pun bisa mengisi yang terbaik, mengisi nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan ini adalah nilai-nilai kebaikan itu bukan milik sendiri, tetapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada siapa saja sesuai dengan keahlian profesionalisme kita semua. Sehingga apa? Makin besar kita lakukan kebaikan itu kepada orang atau kepada siapa saja, bahkan kepada alam ini, alam semesta ini, itu Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita. Al-ajru ala qadril masyakka. Saya kira ini aturan dalam biasanya ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyakka, bahwa pahala itu sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kekuatan yang sudah dia korbankan. Jadi umpama saya bersedekah umpama 1000, tapi ada juga orang yang susah menyedekahkan 1000, saya kira di hadapannya Allah pasti beda. Mungkin bagi saya mudah, tapi bagi orang mungkin berat, tetapi pahalanya beda-beda. Jadi jangan bahwa saya kayaknya isi perjuangan ini kemerdekaan ini hanya sedikit, saya tidak, bisa jadi itu lebih besar, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan inspirasi ini kita akan selalu semangat mengisi kemerdekaan kita dengan nilai-nilai kebaikan semua, sehingga Semua orang punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk apa namanya mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Karena kenapa dia persembahkan segala sesuatu hidupnya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama di Mutiara Pagi Berjaringan Koryo Nusantara 4 pagi hari ini dengan topik Benteng Keimanan di Balik Kemerdekaan, dan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Saleh Maka LC. Dan tentunya Anda boleh bergabung di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Sambil menikmati suasana pagi yang insya Allah penuh dengan berkah, tentunya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dengan menambah wawasan kita sekaitan dengan topik yang kita bahas. Baik Ustadz, ini ada pesan WA juga, kita coba baca dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan keimanan kita untuk mengisi kemerdekaan di tengah suasana yang kita lihat kalau di media sosial ini masih banyak orang-orang yang melakukan provokatif atau juga mungkin unsur-unsur yang mengandung perpecahan. Nah, ini seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Dari Ibu Sarah di Tuwele, silakan ini Pak Ustadz ditanggapi pesan WA dari pendengar kita Ibu Sarah di ya. Kelurahan Tuwele.
1: Jadi kenapa umpama dalam mengisi nilai-nilai kebaikan itu kadang kita berbeda ya?
0: Iya.
1: Karena memang visi kita itu tadi ya mungkin hanya temporal, ya toh, atau mengisi sesuatu itu hanya tidak memperhatikan etika-etika yang ada, ya toh, tidak menjaga tata kerama. Umpama setiap orang kan punya keinginan sebenarnya. A, si A punya keinginan, si B punya keinginan, si C punya keinginan. Yang paling penting dalam agama kita itu adalah saling menjaga ini, adanya keredaan dalam hanya jual menjual lah, gitu. Apa kata apa dalam Al-Quran, antaradin, gitu. Saling meredai dalam pekerjaan itu, tidak membuat susah, gitu. Sebenarnya agama kita ini selalu mengarahkan kita mencari maslahah bersama, bukan maslahah pribadi. Kalau kita isi kemerdekaan kita ini dalam kebersamaannya, kemudian jelas ya cita-cita bangsa kita ini akan melahirkan kesejahteraan, ujung-ujungnya di Undang-Undang Dasar 45 itu penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dan penuh dengan perdamaian, nah, itu kan yang diingat. Kalau itu yang ada menjadi pola-pola pikir kita dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengisi kebaikan kemerdekaan ini, saya kira perpecahan itu kan jauh, itu. Jadi kalau umpama ada, perlu merevisi kembali. Nah, itu merevisi kembali tujuan hidup itu. Maka di situ fungsinya setiap apa dalam ajaran agama kita itu setiap hari dituntut kita untuk muhasabah. Hari ini apa yang sekerja ya? Ada salah, ada khilaf kah? Kata ada kebaikan, alhamdulillah kita dituntut baca alhamdulillah. Tapi kalau ada khilaf dan salah, kita tobat. Betul-betul dituntut untuk bertobat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kita datang minta maaf dan lain sebagainya, bagaimana mengkondisikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya sehingga apa tujuan besar negara kita ya, tujuan besar hidup kita itu yaitu mencari kebahagiaan ya. Semua orang mencari kebahagiaan tapi dengan cara-cara yang baik ya, menghormati tata krama sebagaimana yang diajarkan Nabi ya, tentang etika-etika kemanusiaan itu. Kalau itu yang menjadi progres dalam kehidupan kita, saya kira apapun mengisi kemerdekaan baik-baik saja, akan baik-baik saja dalam hidup kita.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimat, kami masih bersama Anda di pagi hari ini dan tentunya kami ingin mendengarkan penelpon-penelpon ataupun juga pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
2: 3 hal penting. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam. RRI Digital,
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih di Mutiara Pagi Perjaduan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kita juga membuka pesan WA yang tentunya sudah bergabung bersama kita dari Pak Andi yang ada di Kendari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi di Kendari bertanya, apa tantangan keimanan khususnya bagi generasi bangsa dan juga generasi muda kita di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial. Ini tadi bisa dijawab juga ini Ustadz ya. Kita tahu bersama bahwa penggunaan media sosial itu sangat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan juga generasi muda kita. Nah ini seperti apa tantangan keimanan generasi muda kita? Karena ini tentunya kita tidak ingin ya terjadi perpecahan karena adanya mungkin provokasi ataupun juga hal-hal negatif lainnya atau konten negatif di media sosial. Silakan Ustadz.
1: Jadi memang apa namanya dalam masa-masa sekarang ya informasi itu menjadi kekuatan besar memang, salah satu dari kekuatan dunia ya, itu adalah informasi. Tanpa kita sadari bahwa kita juga ikut dalam kekuatan itu. Makanya kalau kita bawa dalam apa namanya dalam nilai-nilai nilai-nilai keagamaannya, sebenarnya apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita buka dalam media sosial itu, sebenarnya itu apa memberikan kepada kita bahwa catatan amal itu seperti begitu. Karena kenapa, apa yang kita lakukan itu akan tersave, akan tersimpan sebenarnya. Ya, secara teknologi saja memudahkan bagaimana pencatatan Allah itu hampir sama dengan pencatatan yang ada di digitalisasi ini. Ya, apa yang kita buka 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan masih tersimpan itu memorinya. Apa yang kita perlu lahirkan di sini bahwa sampai informasi saja bisa menyimpan apresiasi yang pernah kita lakukan. Itu bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka gitu kan. Mungkin kita akan baca sendiri kehidupannya. Kalau umpama kita buka sampah-sampah yang kita sudah lihat itu, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau dibuka tak salah saya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan kepada kita ini motivasi untuk melakukan kebaikan, mengevaluasi kembali. Nah, ternyata ada khilaf, ada salah. Ternyata saya butuh mengisi kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan, dan bahkan sebenarnya kalau kita tularkan kebaikan itu dalam media sosial, itu akan pahalanya juga akan berlipat ganda karena yang baca juga banyak, yang bikin konten juga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang ini sudah dunia itu sudah ada di jari jemari kita, bisa kita lakukan itu. Nah, sehingga yakinlah bahwa perlihatkanlah hal-hal yang paling terbaik. Ahsanu amala itu yang kita perlu. Jadi sehingga kita isi konten, isi apa dalam media sosial itu betul-betul kita jaga itu, jangan sampai orang bertikai orang, karena dosanya juga akan berlipat ganda karena jangan-jangan ada orang meniru dan sebagainya. Nah, sehingga dengan pemikiran yang demikian itu, saya kira hidup kita akan terarah. Tapi memang perlu diarahkan dalam bermedia sosial ini, perlu memang kita diarahkan dengan cara-cara yang baik. Itu ada tata keramanya, jangan sampai mengganggu perasaan orang dan sebagainya.
0: Iya, membuat orang lain tersinggung begitu,
1: tersinggung Ustaz, itu kan. Jadi ini tergantung sebenarnya penguasaan jiwa, makanya tazkiyatun nufus itu penting, pembersihan jiwa itu dan perilaku itu perlu kita jaga.
0: Baik Ustadz, ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa penelpon kita pagi hari ini. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda bisa bergabung pendengar di interaktif kami di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230 sekaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita langsung menyapa dulu penelpon kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, mungkin agak terganggu komunikasi kita, tapi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mencoba bergabung di Mutiara Pagi Korwil Berjaringan. Untuk pagi hari ini, Anda juga bisa menghubungi di 0853-4383-1230 atau juga di nomor WA kami 0821-9483-0965. Topik yang kita bahas adalah benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita bersama dengan Ustadz Saleh Maka LC. Dan pendengar, ini kita sudah berada di penghujung acara. Hal-hal yang ingin disampaikan Ustadz kaitan dengan topik yang kita bahas untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, sehingga di bulan kemerdekaan ini kita punya semangat yang begitu besar untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia terus maju, kemudian juga berkembang. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Ustadz.
1: Jadi dalam mengisi kebaikan ini ada hal yang paling penting ya, bahwa libatkanlah Allah dalam kerja-kerja kita. Hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dari kita tidur sampai tidur lagi. Ketika kita hadirkan itu, saya kira kita akan selalu melakukan nilai-nilai kebaikan. Tetapi namanya manusia, pasti ada khilaf. Makanya agama kita selalu membuka peluang bahwa di situ ada taubat, ada minta maaf, ada evaluasi. Sebenarnya itu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan diri kita sebenarnya. Oh, ternyata dalam ini saya kurang ini. Kenapa ada khilaf? Oh, saya perlu melakukan yang lebih baik lagi. Jadi semangat sebenarnya bukan sebagai ketika ada salah baru kita down. Tidak. Sama dengan anak-anak kecil baru belajar. Sampai dia bisa berjalan. Saya kira itu dalam hidup begitu. Jadi perjuangan itu dia dalam usahanya itu adalah hadirkanlah kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita jaga adalah jagalah tata krama sesama. Tidak sebatas manusia tetapi dengan alam ini yang perlu kita jaga. Itulah karena apa, kita mau hidup baik-baik saja. Tidak sebatas manusia tetapi alam pun harus kita jaga, kita isi. Dan karena ini sebagai amanah sebenarnya, amanah besar sebagai manusia punya tanggung jawab besar yang Allah titip kepada kita. Kita perlihatkanlah kerja-kerja kita ini, bahwa ini yang yang saya lakukan di hadapanmu ya Allah. Itu sebelum kita perlihatkan kepada manusia, pada hakikatnya kerja-kerja kita ini adalah kita persembahkan kerja aktivitas ya, kehidupan kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan demikian kehidupan kita apapun itu akan selalu terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, memberikan kesehatan, memudahkan urusan-urusannya sehingga kita baik dalam menjalani dua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
0: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah pemaparan kita terkait tentunya dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Di bulan kemerdekaan ini, insya Allah segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bangsa kita semakin lebih kuat, tentunya dengan lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan WA di pagi hari ini, dan tentunya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Manfaat kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Artinya pangan yang mendekati masyarakat, bukan masyarakat yang kejar, kita yang dekati mereka, itu prinsipnya. Artinya daerah-daerah yang susah dijangkau, ya kami Dinas Pangan dan Bulog mendekati masyarakat yang terjauh dan memang masuk kategori rawan pangan.
2: Ketentuan perundang-undangan mana pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 situ sudah ada ketentuan di mana produk-produk yang masuk beredar dan diperjualbelikan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal.
3: Saya melihat bukan tidak ada, tapi agak susah kita menokohkan satu orang. Misalnya, ambil contoh kemarin ketika terjadi kasus insiden kecil antara dua kelurahan ini. Pada akhirnya kan tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh toko.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menyaksikan secara langsung upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Toli-Toli yang berlangsung di Taman Gaukan Muhammad Bantilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Toli-Toli menggelar pelayanan identitas kependudukan digital IKD 15 hingga 17 Agustus 2026. Dan kami akhiri informasi mengenai menyambut HUT Kemerdekaan RI Permainan dan Olahraga Tradisional kembali digelorakan. Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan ketergantungan anak-anak pada gawai, permainan tradisional menjadi ruang untuk menjaga budaya, kebersamaan, dan keceriaan generasi muda. Bersama saya, Maria Nirauf, inilah berita selengkapnya edisi Jumat, 14 Agustus 2026. Saudara, menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 serta mengendalikan inflasi. Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Bulog pagi ini akan melaksanakan gerakan pangan murah GPM di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau serta menjaga stabilisasi harga pangan, pemerintah daerah Toli-Toli melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perumbulok pagi ini akan melaksanakan gerakan pangan murah GPM di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli, Muhammad Tang Haji Yahya kepada RRI menyebut gerakan pangan murah yang dimulai pukul 10 pagi di Balai Desa selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga murah, juga dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-81, di mana biasanya masyarakat yang mendatangi gerakan pangan murah. Saat ini gerakan pangan murah yang mendatangi masyarakat utamanya yang masuk kategori rawan pangan 1 dan 2.
1: Artinya pangan yang mendekati masyarakat, bukan masyarakat yang kejar, kita yang dekati mereka, itu prinsipnya. Artinya daerah-daerah yang susah dijangkau, ya kami Dinas Pangan dan Bulog mendekati masyarakat yang terjauh dan memang masuk kategori rawan pangan.
4: Melalui gerakan pangan murah, masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasaran, sehingga inflasi di Kabupaten Toli-Toli dapat terus dijaga, di mana pantauan tim inflasi daerah, meskipun diperhadapkan cuaca ekstrim saat ini, inflasi Toli-Toli relatif masih stabil.
1: Alhamdulillah, kami pemantauan memang terjadi sedikit lonjakan harga, ini ada kenaikan, walaupun inflasi kita sudah stabil, tapi pemantauan kami masih beberapa daerah memang yang sangat membutuhkan, di mana daya beli juga memang sangat mengancam masyarakat. Nah, itulah hasil pemantauan teman-teman tim, itu yang kami prioritaskan.
4: Pada gerakan pangan murah di Desa Banagan, komoditas pangan yang dijual yakni gula pasir Rp16.000 per kilogram, minyak kita Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp48.000 per rak, bawang putih Rp10.000 per seperempat kilogram, bawang merah Rp19.000 per seperdua kilogram, tomat Rp10.000 per kilogram, cabai rawit Rp13.500 per seperdua kilogram, cabai keriting Rp11.000 per seperdua kilogram, serta beras SPHP.
0: Lembaga Halal Sulawesi Tengah mengajak kepada seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk segera memiliki sertifikat halal sebelum Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Lembaga Halal Sulawesi Tengah mengajak seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk segera memiliki sertifikat halal sebelum Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal yang berlaku. Ketua Lembaga Halal Sulawesi Tengah Manajemen Muhammad Sastriansa mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku usaha agar tidak menunda proses pengurusan sertifikat halal. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal menjadi hal penting bagi pelaku usaha dalam memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap produk yang dipasarkan, di mana pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami proses persyaratan serta tahapan yang harus dipenuhi dalam memperoleh sertifikat halal.
2: Ketentuan perundang-undangan mana pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 situ sudah ada ketentuan di mana produk-produk yang masuk, beredar dan diperjualbelikan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal seperti itu. Tentunya lagi kita dorong dengan salah satu program pemerintah yaitu wajib halal Oktober tahun 2026 ini.
5: Selain sosialisasi, pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang akan mengurus sertifikat halal. Pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan berbagai dokumen dan kebutuhan yang diperlukan selama proses pengajuan.
2: Di mana seluruh pelaku usaha atau UMKM baik itu menengah, kecil, mikro hingga yang besar itu dan juga SPPG itu harus sertifikat halal seperti itu. Nah, tentunya dari dorongan inilah bahwasanya belum tanggal 18 Oktober tahun ini semua pelaku usaha itu harus bersertifikat halal begitu.
5: Untuk itu, para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan sosialisasi dan pendampingan yang diberikan serta tidak menunggu hingga mendekati batas waktu, sebab upaya percepatan sertifikasi halal dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mendukung perkembangan usaha di Sulawesi Tengah.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu menilai semakin sulitnya menemukan figur tokoh yang memiliki pengaruh dan didengar oleh masyarakat. Ini menjadi kendala dalam menyelesaikan berbagai perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
6: Ketua FKUB Kota Palu, Andi Pangeran, menilai keberadaan figur yang memiliki ketokohan kuat sangat penting untuk menjaga persatuan sekaligus menjadi jembatan ketika terjadi konflik atau perbedaan di tengah masyarakat. Di masa lalu, figur tokoh memiliki peran besar dalam meredam perselisihan. Kehadiran mereka mampu menjadi rujukan masyarakat dalam mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk kembali mengutamakan kepentingan bersama. Namun diakui kondisi ini mulai berubah. Semangat kebersamaan di tengah masyarakat semakin menurun sehingga semakin sulit menemukan figur yang benar-benar memiliki kewibawaan dan didengar oleh berbagai kelompok. Andi Pangeran menjelaskan situasi ini semakin dipersulit oleh derasnya arus media sosial. Perselisihan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung justru berpotensi melebar karena informasi, opini, hingga provokasi dapat menyebar dengan cepat di ruang digital. FKUB Kota Palu menilai penguatan kembali peran tokoh masyarakat menjadi penting sebagai perekat sosial, bukan sekedar menjadi simbol di tengah masyarakat.
3: Saya melihat bukan tidak ada, tapi agak susah kita menokohkan satu orang. Misalnya, ambil contoh kemarin ketika terjadi kasus insiden kecil antara dua kelurahan ini. Pada akhirnya kan tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh. Hingga mereka tidak didengar lagi. Hampir saya bisa pastikan tidak didengar lagi oleh masyarakat. Kenapa? Seperti masa lalu itu orang-orang tua didengar betul kata-katanya. Hanya dengan kedipan mata, orang anak-anak sudah takut waktu itu.
6: Ditambahkan kehadiran figur yang mampu menjadi panutan dan diterima lintas kelompok menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kerukunan serta mencegah perselisihan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. FKUB berharap semangat kebersamaan dan budaya musyawarah kembali diperkuat sehingga setiap persoalan di Kota Palu dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog, bukan melalui pertentangan di media sosial.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menyaksikan secara langsung upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli yang berlangsung di Taman Gaukan Muhammad Bantilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Tolitoli akan menggelar pelayanan identitas kependudukan digital IKD 15 hingga 17 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Saudara, identitas kependudukan digital IKD adalah informasi elektronik berupa KTPL dan dokumen kependudukan lain yang berbentuk digital. Dokumen ini disimpan dalam aplikasi resmi pada ponsel pintar atau smartphone agar warga bisa mengakses identitas diri dengan mudah tanpa harus membawa kartu fisik. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Rusdin Alasanrang saat diwawancara RRI mengungkapkan, identitas kependudukan digital IKD berisi sejumlah administrasi kependudukan adminduk masyarakat di suatu daerah, baik KTP elektronik maupun kartu keluarga KK berada dalam program IKD, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan program pemerintah atau layanan sosial, di mana masyarakat tidak lagi mengeluarkan fisik adminduk, melainkan hanya mengakses melalui HP Android masing-masing. Jika selama ini layanan IKD diperoleh masyarakat dengan mendatangi kantor di Dukcapil, namun dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun, pihaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan GMB 15 hingga 18 Agustus 2026.
8: Jadi dalam rangka HUT RI yang ke-81, jadi Dukcapil juga ambil peran untuk sosialisasi sekaligus untuk melayani masyarakat dalam bentuk IKD.
7: Menurutnya, ada sejumlah kemudahan yang diperoleh masyarakat saat memiliki identitas kependudukan digital. Di antaranya, mudah digunakan kapan saja, aman dan terlindungi, bisa digunakan untuk berbagai layanan publik, hemat waktu, praktis tanpa perlu fotokopi berkas, memperoleh IKD. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat, salah satunya nomor HP harus aktif.
8: Jadi, itu kita ambil peran di Taman Kota. Jadi, untuk selanjutnya, pelayanan IKD kembali ke kantor di Dukcapil. Ya, harapan kami di Dukcapil Kabupaten Tolitoli, harapan kami kepada masyarakat agar segera mendatangi Dukcapil dan tempat layanan untuk IKD, identitas kependudukan digital.
7: Untuk itu dirinya berharap masyarakat Kabupaten Tolitoli memanfaatkan secara maksimal IKD tersebut guna mempermudah saat mengakses layanan pemerintah.
0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, permainan dan olahraga tradisional kembali digelorakan di tengah derasnya perkembangan teknologi dan ketergantungan anak-anak pada gawai. Permainan tradisional menjadi ruang untuk menjaga budaya, kebersamaan, dan keceriaan generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
9: Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, olahraga dan permainan tradisional kembali mendapat ruang untuk dihidupkan di tengah masyarakat. Momentum 17 Agustus menjadi panggung untuk mengenalkan kembali beragam permainan warisan daerah, sekaligus mengajak anak-anak meninggalkan sejenak layar telepon seluler dan menikmati keseruan bermain bersama. Tokoh budaya Tolitoli Masri Impa kepada RRI menilai perkembangan teknologi membuat anak-anak kini lebih cenderung menghabiskan waktu dengan telepon seluler. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan permainan tradisional yang dahulu tumbuh subur di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap daerah perlu mengambil peran untuk menghidupkan kembali permainan tradisional melalui lingkungan keluarga, sekolah, maupun berbagai kegiatan masyarakat. Masri menambahkan peran orang tua menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga anak agar tidak larut dalam penggunaan gawai.
10: Perkembangan olahraga tradisional hari ini memang tinggal beberapa daerah yang bisa mempertahankan, namun perlu juga daerah-daerah lain yang pernah terjadi kegiatan-kegiatan seperti untuk bisa dikembangkan kembali dengan cara bagaimana orang tua mengarahkan anak dengan membatasi menggunakan HP.
9: Tokoh pemuda Tolitoli Ardan mengatakan permainan dan olahraga tradisional tidak kalah seru dibandingkan permainan modern. Bahkan menurut dia permainan tradisional memiliki daya tarik tersendiri karena menghadirkan kebersamaan, strategi, keseruan, serta dapat dimainkan dengan peralatan sederhana. Menurut Ardan, momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi waktu yang tepat untuk menggelorakan kembali permainan tradisional di tengah masyarakat.
11: Bagi saya bahwa olahraga-olahraga atau permainan tradisional itu tidak kalah seru juga loh dengan permainan modern. Bahkan lebih seru lagi saya rasa karena kebersamaannya dapat, strateginya dapat, keseruannya dapat. Kemudian kita bisa mainkan dengan cara-cara yang sederhana, alat-alat yang sederhana, murah dan lain sebagainya. Ini tidak kalah seru. Hanya bagaimana kita memperkenalkan mulai momentum-momentum kegiatan-kegiatan kita isi misal. Di hari kemerdekaan bagaimana kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperkenalkan budaya atau kelestarian kita.
9: Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Tolitoli Fasan Saleng mengatakan pihaknya memiliki perhatian terhadap pengembangan dan penghidupan kembali olahraga tradisional atau olahraga masyarakat. Momentum hari-hari besar seperti 17 Agustus dan hari ulang tahun daerah dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak kegiatan olahraga tradisional. Ia mengakui selama ini belum ada pihak yang secara khusus mengordinasikan olahraga tradisional di Tolitoli. Kehadiran Kormi Tolitoli diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengordinasikan berbagai potensi olahraga masyarakat sekaligus mendorongnya tumbuh lebih terarah.
12: bagaimana memang olahraga-olahraga masyarakat itu untuk kita kembangkan kembali, untuk kita budayakan kembali melalui momentum-momentum yang seperti Hari Ulang Tahun Proklamasi dan Hari Ulang Tahun Daerah. Insya Allah Pak, memang itu sudah menjadi program kerja kami di KORMI. Dan ini memang patut kita syukuri. Mungkin selama ini olahraga-olahraga tersebut itu tidak ada yang koordinir, tetapi insya Allah dengan kehadiran KORMI ini itu bisa menjadi lebih terkoordinir, lebih dapat dimaksimalkan pembinaannya kepada masyarakat-masyarakat yang melakukan olahraga-olahraga tersebut.
9: Pada akhirnya, menghidupkan kembali olahraga tradisional bukan sekadar menghadirkan perlombaan di tengah perayaan kemerdekaan. Lebih dari itu, setiap permainan menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, menanamkan sportivitas, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.
0: Saudara, informasi yang baru saja dilaporkan Alfiansah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu. Tidak mau.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Setiap hari ada perempuan yang menangis dalam diam.
1: Luka di tubuh mungkin bisa sembuh, tapi luka di hati bisa membekas seumur hidup.
2: Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya fisik, tapi juga bisa berupa makian, ancaman, pelecehan, hingga tekanan batin.
3: Semua itu bukan tanda cinta, namun itu adalah bentuk kekerasan.
0: Perempuan berhak merasa aman di rumah, di kantor, di jalan, dan di mana saja mereka berada.
1: Kekerasan bukanlah budaya, tapi tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.
2: Mari hentikan kekerasan terhadap perempuan, dengarkan mereka, lindungi mereka, dampingi mereka. Jika Anda mengalami atau mengetahui kekerasan terhadap perempuan, jangan diam.
3: Segera laporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli-Toli.
4: Laporkan segera di kontak Reaksi Cepat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli-Toli di nomor 0821-9834-4346.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan

Saudara pendengar, masih di Toli-Toli Pagi ini kami terus bersama Anda menikmati suasana pagi yang semangat, dan di luar sana matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Jadi untuk Anda yang baru saja akan memulai lagi aktivitasnya, hari ini bekalnya semangat, tubuh sehat, kemudian juga motivasi dari orang-orang sekitar kita. Semoga segala kebaikan akan menyertai setiap langkah kita.

0: bayangkan, seorang anak kecil duduk diam, menangis, bukan karena nakal, tapi karena disakiti.
1: Kekerasan terhadap anak bukan sekedar tamparan, tapi bisa merusak masa depan.
2: Trauma, ketakutan, rasa tidak percaya diri, semua itu bisa tumbuh dari satu bentakan, dari satu kontak fisik.
3: Kekerasan bukan bentuk kasih sayang. Anak tidak butuh kekerasan untuk mengerti. Mereka butuh pelukan untuk merasa berarti.
0: Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan penuh cinta di rumah, di sekolah, dan di sekitar kita.
1: Stop kekerasan terhadap anak. Lindungi mereka hari ini untuk masa depan yang lebih baik.
2: Laporkan jika Anda melihat atau mengalami kekerasan terhadap anak. Hubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli-Toli. 1 RRI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, semoga Anda tak terkalahkan dengan hal-hal yang membuat Anda putus asa, tapi bagaimana agar semua cibiran ataupun juga apapun itu ya, bisa membuat Anda membuktikan kepada dunia bahwa Anda mampu untuk melakukan yang terbaik dan tak terkalahkan pastinya. Lagu bersama Bondan Prakoso dan juga Fade to Black baru saja kami pilihkan dan menghibur Anda di pagi hari ini, memberikan Anda semangat baru. Ayo tata lagi kehidupan kita dan juga terus lakukan yang terbaik.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: wabarakatuh.
1: Indonesia layak anak, idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan SMP.

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Tolitoli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Perum Bulog dan juga sejumlah retail modern menggelar gerakan pangan murah GPM di Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio. Nah, kegiatan itu bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus juga menjaga stabilisasi pasokan dan juga harga pangan di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Dan gerakan pangan murah selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga murah, juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Desa Mulyasari merupakan salah satu desa transmigrasi yang berada di wilayah paling ujung Kecamatan Lampasio. Tim pelaksana GPM juga ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk membawa berbagai komoditas pangan hingga ke balai desa. Nah, meskipun harus menempuh perjalanan jauh, pelaksanaan GPM mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat.

Saudara pendengar, ketika hari ini Anda punya keyakinan yang begitu besar, kemudian juga Anda percaya bahwa Anda mampu untuk menjalani semua kehidupan Anda, bahkan juga optimis di hari ini melangkah di setiap kehidupan Anda untuk terus berupaya lakukan yang terbaik. Beralih lagi ke informasi lainnya, pendengar, Desa Sandana semarakan HUT RI ke-81 dengan lomba tradisional. Nah, ini yang juga tentunya perlu perhatian bersama ya, bahwa sesuatu yang menjadi tradisi kita itu jangan sampai punah ditelan oleh waktu. Ya, bulan Agustus memang identik dengan berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan dan juga cinta tanah air turut terasa di Desa Sandana, Kecamatan Galang. Kepala Desa Sandana, Sopian, mengatakan bahwa berbagai perlombaan digelar dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan juga gotong royong. Peserta berasal dari berbagai dusun, mulai dari kategori anak hingga dewasa. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan silaturahmi antar warga Desa Sandana. Nah, pendengar, semangat kemerdekaan juga terlihat dari antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan Agustus. Warga juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang digelar untuk menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang meriah dan juga penuh dengan kebersamaan. Dalam momentum HUT RI, Kepala Desa Sandana, Sofian, mengajak kepada masyarakat untuk terus mengimplementasikan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja.
1: Baik, pendengar, masih di suasana pagi yang begitu bahagia, kami temani Anda semua menikmati pagi yang penuh dengan semangat. Pagi di mana di luar sana nampak begitu cerah, memberikan Anda begitu banyak kesempatan untuk bisa mengukir prestasi.

0: Para pendengar, jika ingin jadi raja, maka tentunya harus bersikap bijaksana, mementingkan kepentingan banyak orang ya, kemudian juga berupaya terus melakukan yang terbaik. Raja yang sudah kami pilihkan untuk menghibur Anda pagi hari ini, dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana sebenarnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk pagi ini kami sudah terhubung dengan prakirawan on duty BMKG Kabupaten Toli-Toli, Mbak Milenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak.
0: Ya, silakan, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Mautong?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca hari ini umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Buol, cuaca umumnya pada hari ini cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, pada hari ini cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Milenia, waktunya bersama RRI sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Mungkin ada himbauan juga Mbak Milenia untuk masyarakat dan juga pendengar kita agar tentunya di musim kemarau seperti saat ini bisa lebih menjaga lingkungan ini karena memang cuaca yang cukup panas ini. Ada himbauan, silakan Mbak Milenia.
2: Baik, himbauan dari kami, mengingat keadaan sekarang sedang kemarau dan juga El Nino, maka suhu udara terasa lebih kering, lebih panas. Jadi kami harapkan kepada teman-teman dan warga Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, kemudian memperhatikan hal-hal kecil seperti membuang puntung rokok pada tempatnya, dan tentunya selalu memakai sunscreen saat keluar rumah dan minum air putih yang cukup, Kak.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia waktunya bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih, Kak.
0: Baik, pendengar, demikianlah informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Mbak Milenia pagi ini dan membawa kita ke pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Saudara, pada kira pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Agustus maksud saya.